Masih barengan sama Nura di Spada. Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yahoo. Yes. Ini udah jam 7 pagi teman Pradua. Nura mau ngasih tahu informasi untuk kamu pecinta film SpongeBob SquarePants. Ini dikabarkan akan berhenti tayang teman Pradua di GTV mulai September 2026. Jadi setelah hampir berapa lama ya? Pertama kali tuh disiarkan di tahun 2006 katanya. Ya, jadi alasan beredar kenapa dia bisa berhenti karena efisiensi jadwal siaran lah teman Pro 2. Nah. Padahal ya dulu tuh ya, dulu nih anak-anak sekarang kayaknya enggak tahu sih. Dulu tuh selalu nontonnya film kartun. Kalau dulu tuh TV terus, bukan HP terus gitu ya kan. Ya, zaman udah berubah ya teman Pro 2. Kalau sekarang disalahin HP, kalau dulu yang disalahin TV gara-gara sering nonton. Karena itu tadi banyak banget film-film yang bisa ditonton, film-film bocil ya. Maksudnya kayak kartun-kartun sih bilangnya lebih tepatnya teman Pro 2. Nah, jadi Nora pengen nanya nih sama kamu teman Pro 2, masih pada ingat enggak kira-kira film kartun yang kamu tunggu banget jam tayangnya di TV? Nora mau nanya jam berapalah itu tayangnya? Ayo, masih pada ingat enggak? Masih pada ingat enggak? Mungkin kalau bilangnya film kartun kamu akan bilang Doraemon, Tayo, ini dan itu. Tapi kamu masih ingat enggak jam tayangnya? Nah, jadi coba diinget-inget dulu lagi, diketik ke Nura, kasih tahu ke Nura teman Pro 2 cara joinnya gimana, bisa di WhatsApp boleh banget 0811 777 9210, Instagram juga boleh Pro 2 TP2-nya angka dan aplikasi RRI Digital.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

Yes, kita masih ngomongin soal film kartun, teman Pradua. Film kartun yang kamu tungguin banget dulu. Kalau Nura tuh ada film Ogi, tau Ogi kan? Itu kalau gak salah Nura tayangnya di... Aduh, lupa lagi Nura nama stasiun TV-nya. Apa ya? Dia pasti yang dengerin bisa nyebut nih, tapi gak terdengar sama Nura, ya kan? Apa ya guys ya? Aduh, lupa Nura, pokoknya itu cuma di stasiun TV itu gitu. Iya, Nura tuh bahkan sampai waktu itu rela banget Nura mencari dari nomor 1 sampai nomor 60 saat itu seluruh jumlah channel TV yang ada di TV Nura. Itu Nura cari benar-benar sampai akhirnya Nura ketemu lah sama film Ogi itu tadi guys. Seru, filmnya Nura suka, seru. Terus juga ada film Tayo. Hey Tayo, ih Nura masih sempat loh di masa menikmati film Hey Tayo itu, ya kan. Busnya ada Tayo, ada Lani, ada Gani, satu lagi yang merah tuh siapa nama dia ya? Lupa lagi. Tapi seru banget guys, beneran jujur. Enggak tahu ya, vibesnya mungkin juga udah beda ya teman Pradua. Kalau sekarang kan semua anak kan juga udah pada sibuk dengan HP-nya masing-masing. Jadi kalau seandainya diajak nonton pun ya kayak udah biasa aja gitu loh. Padahal untuk anak-anak zaman dulu dikasih kesempatan untuk nonton TV, beuh, itu kayak berasa dapat door prize ya guys ya. Jadi kita bacain dulu dong seperti biasa dari Karina yang paling pertama. Selamat pagi Kanura, pagi. Aku dulu paling nungguin Doraemon. Kalau gak salah itu tayangnya sore, sekitar jam 4-an. Nah pulang sekolah langsung mandi cepet-cepet, terus duduk depan TV katanya. Sekarang kalau lihat Doraemon tuh ya langsung keinget masa kecil. Becul sekali. Setuju. Rewas lagunya apa nih? Rewas lagunya bareng suara terbuang dalam waktu. Boleh, boleh banget. Nanti langsung Nura puterin nih ya untuk lagunya teman Pradua. Terus juga dari Kak Nadia, kalau aku Krayon Shinchan, tayang sore menjelang maghrib kalau nggak salah. Dulu tuh nggak boleh terlalu lama nontonnya, jadi Shinchan tuh kayak acara wajib sebelum TV dimatiin. Okay. Ternyata sebelum anak-anak zaman sekarang yang dibatasin waktunya untuk main HP, anak-anak zaman dulu itu dibatasin waktunya untuk apa? Nonton TV bro.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Welsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Terbaik kamu.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

Siapa di sini memilih setia tahun berdua dengan satu orang yang sama setelah ya bisa dibilang punya pasangan yang cintanya tuh enggak besar-besar banget. Lebih besar cinta sih seseorang yang baru datang ke kehidupan kamu ini. Tapi kamu tetap memilih setia, itu adalah pilihan yang sangat bagus ya. Karena enggak semua orang itu bisa menahan hatinya untuk tidak jatuh cinta, jatuh hati, asik apapun itulah pokoknya ya guys ya. Kita masih ngomongin topik kita tadi tahun berdua di jam 7 soal film kartun. Tadi ada yang bilang Crayon Shinchan, terus juga ada yang bilang Doraemon. Ini kalau Bang Arga, asik Arga banget namanya. Kalau Bang Arga katanya SpongeBob SquarePants dulu kayaknya tuh pagi atau siang, terutama pas hari Minggu nggak ada sekolah, ya sarapannya sambil nonton SpongeBob itu udah combo yang paling bikin bahagia. Ya setuju banget. Intinya sarapan sambil nonton film kartun favorit kamu itu adalah pilihan yang paling menyenangkan.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.
2: Teman terbaik kamu.
3: Enggak.

Masih barengan sama Nura Dispada. Selamat pagi teman Pradua. Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di jam 8:07 waktu Indonesia Barat, teman Pradua. So itu artinya kita akan lanjut nih, mau ngebahas informasi selanjutnya teman Pradua. Mau ngomongin soal apa ya? Mungkin lebih soal tantangan teman Pradua. Kamu pernah gak sih ada di momen kamu ngerasa tertantang untuk melakukan suatu hal? Hah, itu dia. Suatu halnya apa itu? Ya, coba dong di spill. Mungkin kamu pernah tertantang. Aku pernah tertantang pengen melakukan diet misalnya. Jadi itu menurut aku suatu tantangan yang harus aku bisa taklukkan. Kalau aku bisa taklukkan berarti aku jago. Berarti aku sudah bisa menaklukkan tantangan itu gitu. Jadi coba di spill teman Pradua, tantangan yang menurut kamu itu bisa menjadi semangat dan motivasi sih harus ya, dengan kamu tertantang gitu. Coba di spill guys ya, tertantang dengan suatu hal apa, nanti bakal Nura bacain jawabannya. Cara gabungnya gimana? Cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811 777 9210.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Iya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang masih berusaha menyangkal lawan berdua? Nora juga nggak ngerti sih apa hal yang bisa membuat kamu tuh masih menyangkal tentang melupakan dia. Yes. Paling banyak penyangkalan tadi ya. Oke, kita nggak usah ngomongin soal ya bucin-bucin itulah teman berdua. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu belum bisa melupakan dia segala macam? Gak usah. Ini kita bacain dulu dari Bang Ahmad Anas Ramadan, dataran tinggi dia yang hadir kak. Halo, terima kasih sudah hadir. Terus juga kita lanjut lagi dari siapa ini? Bang Satria, pagi Daya Bungsu, gimana kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah happy luar biasa, Allahu Akbar ya, happy banget pokoknya. Kenapa happy? Karena pagi hari ini untuk kantor kita lagi gotong royong teman pro 2, jadi lagi rame-ramenya ya. Terus juga kalau aku gak ada sih ngerasa tertantang untuk diri sendiri, tapi tadi pas Nora bilang masalah diet, aku malah sebalik ya. Aku dulu pernah beberapa tahun lalu pengen naikin berat badan ya, karena aku terlalu kurus gitu. Tapi setiap nimbang tetap gak ada perubahan. Ya ampun bang, banyak banget ya ternyata yang pengen naik, tapi banyak juga yang pengen turun gitu berat badannya. Jadi kayak kenapa ya gak bisa ini aja, maksudnya gak bisa apa ya, saling berbagi gitu loh. Gimana ceritanya saling berbagi ya. Dan akhirnya aku capek sendiri. Sekarang aku baru mulai pede dengan berat badan aku, karena ya udah mulai naik lah. Rico Slowly Call Me Maybe. Bentar, Nora cari dulu. Ada gak ya? Harusnya sih ada, tapi coba nanti. Oh ada, ada Bells ya. Nanti Nora puterin ya Bells ya. So thank you untuk udah, untuk Bang Satria yang udah join. Kita lanjut lagi dari Karina. Katanya aku pernah banget tertantang buat belajar public speaking, karena dulu kalau disuruh ngomong depan orang tuh langsung ngeblank. Terus ada kesempatan untuk jadi MC kecil-kecilan dan aku ambil. Deg-degan parah Nura jujur, tapi dari situ malah jadi ketagihan. Iya kan? Seru kan? Kita gak usah ngomongin soal uangnya dulu deh, pengalamannya, relasi pertemanannya itu juga semakin luas teman pro 2, dan itu real sekali gitu ya. Terus juga request lagunya apa ini, terlalu cinta Allah. Hai. Terlalu cinta banget lagunya. Ya udah deh, untuk kamu yang mungkin terlalu cinta sama seseorang, coba deh kamu dengerin lagu ini teman-teman.

0: Weh, cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman

0: kan oleh Kemnaker, okay. Namanya Magang Hub. Mm-hmm. Nah, jadi RRI sekarang buka nih program magang. Sebenarnya di semua, hampir semua instansi itu buka.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Yes.
0: Nah, untuk RRI Tanjung Pinang itu kita ada beberapa tim, okay, yang membuka untuk formasinya, ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini aku bacain dulu untuk,
1: boleh,
0: untuk rentang waktunya. Jadi
1: siap.
0: Untuk waktu rentang pendaftarannya,
1: pendaftarannya
0: itu 3 September 2026 sampai 8 September 2026.
1: Sangat
0: jadi,
1: terbatas.
0: Sangat terbatas banget. Yes. Jadi dari kemarin malam itu, mm-hmm, udah ada 4 orang yang
1: sudah ada 4 orang yang sangat excited untuk mendaftar. Oke. Okay.
0: Jadi penutupannya itu tanggal 8 dan, mm-hmm, kalau misalkan teman-teman semua mau daftar, please jangan mendadak atau jangan
1: nanti-nanti. Yes,
0: ya, karena
1: betul.
0: Takutnya servernya down kan? Okay. Karena itu kan akan seluruh Indonesia aksesnya.
1: Mm-hmm.
0: Terus untuk seleksinya itu, mm-hmm, di 16 September 2026, okay, sampai 18 September 2026. Jadi, alright, akan ada interview, mm-hmm, jadi seleksi administrasi dulu, nanti, mm-hmm, akan diverifikasi oleh admin Satker.
1: Okay.
0: Terus abis itu akan ada interview nih, mm-hmm, dari tim seleksinya. Itu dari Satkernya juga, ya. Jadi nanti teman-teman, mm-hmm, akan diseleksi oleh
1: seleksi
0: kami
1: terlebih dahulu. Oke. Okay. Untuk kuotanya berapa banyak?
0: Kuotanya Kaina itu ada 10 dari, okay, 7 bidang.
1: 10 per nanti, masing-masing apa ya? RRI
0: enggak, tergantung RRI-nya. Misalnya kayak tergantung instansinya tuh atau Satkernya, okay, tuh butuh apa. Jadi, mm-hmm, nanti kita akan melayangkan ke pusat gitu. Kira-kira,
1: oh, gitu,
0: program apa?
1: Okay.
0: Kira-kira formasi apa yang dibutuhkan? Mm-hmm. Nah, kebetulan, mm-hmm, untuk Tanjung Pinang itu kita buka 10 lowongan, okay, itu ada 7 formasinya, mm-hmm, gitu. Tapi nanti untuk apa-apa aja aku kabarin next, ya, bentar,
1: okay,
0: ya. Terus untuk pelaksanaan magangnya itu di 21 September 2026 sampai, mm-hmm, sampai dengan 20 Maret 2027. Jadi 6 bulan nih, lama.
1: Iya, lumayan, ya.
0: Lumayan lama.
1: Sangat banyak sekali tuh harusnya pengalaman yang bisa didapatkan.
0: Benar,
1: okay,
0: benar. Nah, untuk apa aja formasinya, mm-hmm, itu kita ada pengolah data dan informasi yang akan ditempatkan di subbagian umum.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kualifikasi pendidikannya itu, mm-hmm, adalah D3 manajemen, terus D3 akuntansi, mm-hmm, D3 administrasi, D3 administrasi perkantoran, terus, okay, manajemen administrasi.
1: Mm-hmm.
0: Terus untuk pengadministrasi perkantoran, mm-hmm, yang ini akan ditempatkan di tim pemberitaan untuk membantu di administrasinya.
1: Mm-hmm.
0: Itu kita butuh untuk D3 manajemen, D3 sekretariatan.
1: Oke. Okay.
0: D3 administrasi perkantoran,
1: mm-hmm,
0: D3 manajemen administrasi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, untuk penata siaran ahli pertama,
1: mm-hmm,
0: itu akan ditempatkan di pemberitaan sebagai reporter.
1: Mm-hmm.
0: Itu ada S1 atau D4 penyiaran, mm-hmm, S1 komunikasi, S1 manajemen produksi siaran, S1 ilmu komunikasi, S1 broadcasting, S1 jurnalistik, S1 desain film dan televisi, S1 sastra Indonesia dan bahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Terus untuk pranata humas ahli pertama yang akan ditempatkan di layanan dan pengembangan usaha,
1: mm-hmm,
0: itu kita butuh untuk S1 manajemen, mm-hmm, S1 humas, S1 ilmu hubungan masyarakat, mm-hmm, S1 marketing dan ilmu komunikasi. Terus untuk penata kelola pemerintahan yang akan ditempatkan di subbagian keuangan, kita, mm-hmm, butuh untuk S1 ilmu pemerintahan, S1 administrasi pemerintahan, S1 manajemen, S1 ilmu administrasi negara, baru S1 administrasi publik. Okay. Untuk pengolah data dan informasi yang akan ditempatkan di keuangan, kualifikasi pendidikannya ada D3 manajemen, D3 akuntansi, D3 administrasi. Lalu untuk pranata siaran ahli pertama yang akan ditempatkan di tim konten dan media baru, kita butuh untuk kualifikasi pendidikannya S1 ilmu komunikasi,
1: okay,
0: S1 desain komunikasi visual atau, mm-hmm, di kafe,
1: mm-hmm,
0: S1 broadcasting film dan televisi, okay, multimedia,
1: mm-hmm,
0: S1 manajemen produksi siaran,
1: mm-hmm,
0: S1 manajemen teknik produksi, dan S1 teknik informatika. Nah, mm-hmm, kalau misalnya ini ada yang teman-teman kayaknya kurang tahu atau apa, ya, nah, teman-teman bisa buka di Magang Hub, nanti pilih, okay, pilih lowongannya di RRI Pindang.
1: Okay.
0: Di situ ada kualifikasi pendidikannya, barangkali ada yang
1: lebih jelas
0: di
1: informasinya. Betul. Berarti dia harus mulai dari D3.
0: D3, benar.
1: Oh, sayang sekali yang masih berjuang.
0: Dan untuk
1: apa tuh?
0: Salah satu syaratnya itu, mm-hmm, adalah lulusan D3 atau S2

0: satu
1: yes,
0: yang
1: bener.
0: Lulus dari tahun maksimalnya tanggal 3 September 2025 sampai dengan 3 September 2026. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sebelumnya misalnya kayak udah lulus di tanggal Agustus, bulan Agustus misalnya 2025, kayaknya belum bisa daftar nih teman-teman.
1: Gitu. Belum
0: atau
1: bisa.
0: Udah pernah mengikuti program magang di gelombang 1, mau mengikutan lagi gelombang sekarang itu kayak auto tertolak.
1: Ini
0: karena masuknya gelombang 2.
1: Gelombang 2. Berarti ini untuk magang hub di RRI ini baru pertama kali? Atau sebelumnya udah pernah, Kak Ina? Baru pertama kali. Oke, karena kalau di instansi-instansi, beberapa instansi yang kita tahu kan itu udah ada yang beberapa kali ya. Berarti untuk RRI Tanjung Pinang baru pertama kali.
0: Iya.
1: Dari tanggal 3 sampai tanggal 8 September tadi ya, Kak Ina.
0: Iya, bener. Terus kalau nggak salah, tadi aku kayak kelupaan deh bilang
1: apa tuh?
0: Kayak ada yang studi penyiaran Islam. Itu teman-teman yang dari Stainsar.
1: Oh yes, bisa.
0: Dari Miftahul Ulum yang
1: yes,
0: ada
1: bener-bener
0: penyiaran Islam itu bisa.
1: Oh, bisa.
0: Di reporter atau di konten, tim konten nanti.
1: Yes, betul.
0: Pokoknya info lengkapnya buka Magang Hub, pilihnya LPP RRI Tanjung Pinang.
1: As, itu dia. Ada lagi yang mau disampaikan ke Ina sebelum kelupaan lagi?
0: Pokoknya teman-teman daftar cepetan, karena program itu bagus banget.
1: Betul.
0: Dan akan menambah wawasan teman-teman.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya memang pengen banget untuk di dunia broadcasting, jurnalistik. Di sini tepat banget
1: bener,
0: sih teman-teman.
1: Pengalamannya bener. Banyak banget yang bisa didapatkan. Bener. Relasi pertemanannya. Iya betul. Itu dia teman-teman, berdua informasi dari Kak Ina yang tiba-tiba siaran pagi hari ini.
0: Gedek-gedek ya Nira.
1: Betul. Maaf. Terima kasih Kak Ina untuk informasinya pagi hari ini.
0: Sama-sama.
1: Nanti
0: jangan
1: lanjut. Betul. Atau boleh juga DM RRI Tanjung Pinang ya. Untuk informasi lebih lanjut boleh banget teman-teman berdua Instagram RRI Tanjung Pinang. DM aja di situ tanya, "Kak, aku mau tahu informasi tentang magang hub gitu ya." Oke. Thank you Kak Ina. Nanti kita lanjut teman-teman berdua sampai jam 10 bareng Nura di Spada.

0: Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

0: 104 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
2: Tadi di bawah situ sih.
1: Oh iya, ada nih.
2: Emang mau nonton apa?
1: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
1: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
2: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti."

Masih barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang teman Pro 2 sudah masuk di beranda Asta Cita. Ngomongin apa Nura hari ini? Ngomongin soal lingkungan teman Pro 2, yang ternyata itu bukan cuman soal sampah aja. Nah, kadang kita kalau ngomongin soal lingkungan hidup, yang kita pikir apa? Sampah, terus juga plastik, pohon-pohon yang ditebang. Padahal lingkungan hidup itu jauh lebih luas teman Pro 2, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi, sampai ruang tempat kita tinggal, itu semuanya bagian dari lingkungan. Dan menarik ya teman Pro 2, kondisi lingkungan itu ternyata balik lagi ke kehidupan kita. Kalau udara kotor, berarti kualitas hidup kita juga ikut terdampak. Kalau sungai tercemar, sumber air ya juga bisa ikut bermasalah. Dan kalau ruang hijau makin dikit, kota itu bakal makin rasa panas. Jadi kalau kamu bilang kok panas banget sih akhir-akhir ini, yang mungkin bisa dibilang itu tadi ya, pohon-pohon sudah pada mulai berkurang, pada ditebang ya. Terus juga kalau untuk hal-hal kecil seperti plastik, yang mungkin kamu mikir kayak emang berpengaruh ya, itu kan kecil banget, cuman seplastik, kayak cuman kantong plastik yang kita buang. Mungkin juga contohnya cuman buang apa sih namanya, botol, air botolan teman Pro 2. Tapi coba dibayangin kalau seandainya semua orang itu punya pemikiran yang sama seperti itu teman Pro 2. Jadi perubahan lingkungan itu seringkali bukan terjadi karena satu tindakan besar ya, tapi karena kebiasaan kecil yang memang dilakukan terus menerus sama banyak orang guys. Contohnya tadi bawa tumbler, menggunakan tas belanja yang diulang-ulang bisa pakai ya. Jadi kayak berulang kali bisa menggunakan tas belanja yang sama, bukan yang plastik, itu adalah hal yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Terus juga mengurangi makanan yang terbuang, memilah sampah, dan juga mematikan listrik ketika tidak digunakan. Memang kelihatannya seperti biasa sekali ya, receh gitu, tapi kalau seandainya konsisten, itu dampak ya luar biasa.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisanya cuma ngomong doang.

Nah, teman berdua, kalau kita ngomongin soal makanan yang terbuang, kita mungkin pernah ya beli makanan banyak banget karena apa? Karena lapar mata. Akhirnya nggak habis, terus ya terbuang lah makanan. Jadi ini sebenarnya bukan cuma soal makanan yang terbuang, makanannya mubazir, bukan ya. Itu termasuk, tapi nggak cuma soal itu aja teman berdua, karena ada air, energi, lahan, tenaga manusia, transportasi, bahkan sampai ke proses produksi yang ikut terbuang. Ketika makanan tersebut akhirnya kamu buang dan masuk ke tempat sampah, guys. Makanya mulai sekarang kita tuh bisa punya prinsip sederhana, ambil secukupnya teman berdua, habiskan semampunya dan jangan beli berlebihan. Jangan terlalu lapar mata, itu juga bisa jadi teman berdua ya. Terus juga untuk ini apa, menjaga lingkungan. Ada yang bilang kita tuh kan bukan aktivis lingkungan, kenapa kita harus peduli sekali? Tidak begitu guys ya. Nggak harus dimulai dari sesuatu yang besar kok. Nggak langsung harus menanam 1000 pohon gitu. Nggak harus teman berdua. Tapi bisa mulai dari hal-hal yang kecil tadi, seperti membawa tumbler, terus juga mengurangi ya plastik-plastik yang sekali pakai, menghabiskan makanan, terus juga menghemat listrik dan air teman berdua. Buang sampah pada tempatnya, ikut-ikut bersih lingkungan, atau juga sekedar biar mengingatkan teman kamu lah yang mungkin kamu lihat ih kurang baik nih dalam peduli lingkungannya gitu. Jadi diajak biar dia bisa lebih baik lagi.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.

di segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah, karena dia juga tahu tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial.

Jadi teman berdua, kalau kita ngomongin soal lingkungan hidup tadi guys ya, itu lingkungan hidup itu bukan tanggung jawab satu orang aja untuk kebersihannya ya. Karena semua orang itu berhak untuk menjaga kebersihan, terus juga kedamaian, ketentraman lingkungan hidup ini. Karena bumi ini memang besar teman berdua, tapi perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, bahkan juga dari satu kebiasaan kita hari ini. So, thank you untuk kamu yang udah dengerin kita dari tadi ya, dari jam 5 subuh banget Nora siaran nemenin kamu di frekuensi 92,1 di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Jadi nanti selainnya akan ada penyiar selanjutnya teman pro 2 yang akan menemani kamu di santai siang. Udah waktunya Nora pamit dulu guys. See you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
6: Aku Adele.
7: Aku Nura.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi.
0: Iya, Ma.
2: Kamu lagi dengerin
3: 92.1 Broadway FM, teman.

0: apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: Lagu di Pro2.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

0: 92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini dia teman Pradua, santai siang here. Dibarengin sama Ulan, dibarengin. Ulan hadir nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore guys. Hari ini hari Jumat, Jumat berkah buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa sedekah teman Pradua biar hidup kita makin uhuy. Oke, seperti biasa kalau sulit dulu enggak sih? Karena kita bersulit-sulit dulu, bersenang-senang kemudian.
1: Sulit, sesuai lagi hits.

Biar kamu makin happy, sini nyusunin lagu yang udah Ulan siapin tahun perdua. Masa sih Lan, yakin aku jadi happy? Nggak jamin sih, tapi ya semoga lagu-lagunya cocok buat nemenin kegiatan kamu hari ini guys. Dari urutan pertama yang aku siapin adalah lagu dari Taylor Swift. Ini menggambarkan cerita tentang seseorang yang sudah berhasil melepaskan hubungan yang toksik ya. Tapi ya gitu, mungkin akan ada rasa capeknya, sedihnya, segala macam. Tetap sih, kita walaupun mungkin ada dalam hubungan yang gak sehat, pernah ada di masa-masa senang-senangnya gitu. Ada yang harus kamu relakan juga pastinya. Tapi

It's alright. Semuanya bakal baik-baik aja. Percaya kata mama ya. Opal Light dari Taylor Swift nomor 2. Lagunya ada di nomor 1, diikuti lagu nomor 2. Ini adalah lagu tentang sesuatu yang tidak bisa dipaksa.

Yes, jangan paksa rindu dari Ivan Seventeen tolong pra 2. Aku taruh di nomor 2 ya guys. Cocok gak nih lagunya nih? Aduh, semoga jangan deh ya. Karena kalau emang kayak gitu rasanya sedih sendiri. Ini juga termasuk lagu yang sedih tolong pra 2. Cerita dari Medicine Beer. Yes, perasaan campur aduk setelah sebuah hubungan berakhir. Ya memang sih, pasti kita bakal ngerasain sakitnya, kepahitan atau masa lalu yang emang susah buat dilupain. Tapi juga di satu sisi ada kelegaan dan manis proses melepaskan serta memilih untuk diri sendiri dulu. Yes, it's okay kalau misalnya kamu memilih untuk sendiri tolong peradua. Karena menurut aku lebih baik kita selesaikan dulu semua perasaan tentang masa lalu, baru mulai tentang masa depan.

Ada sedikit penyangkalan ya guys sebenarnya, tapi it's okay kalau misalnya bisa jadi sugesti yang membuat kamu berpikir positif untuk masa depan. Bittersweet dari Medicine Beer. Di nomor 3 tuh Mampre 2. Agak susah memang kalau ngomongin soal move on gitu aja, soalnya pernah dicintai secara everything you are.

Everything You Are Hindia di nomor 4 atau nomor 2. Suka gak lagunya? Suka nih, aku bikin semangat. Lagunya ada di nomor 4 guys. Oke, segitu dulu. Nanti sisanya kamu pantengin lagi. Kalau misalnya kamu udah tahu cara gabungnya, langsung gabung aja ke nomor 2. Boleh kirim nomor, boleh kirim penyanyinya, atau judul lagunya, atau semuanya lebih detail, boleh banget. Kalau misalnya belum tahu, ini dia. Kamu bisa ikutan join di WhatsApp kita 0811 77 79210. Instagram bisa DM ke Pradua TPI atau di aplikasi RRI Digital, gabung di live chatnya. Dan waktu kamu untuk nyusunin lagu cuma sampai jam 11 ya guys. Jadi hitungan 11:01 udah gak masuk lagi. Langsung aja aku puterin dulu lagu-lagu buat nemenin kamu sambil mikir lagu mana yang bakal kamu pilih.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang enggak mahal ada enggak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya enggak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga, ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang. Teman terbaik kamu. Lights, camera.

Yes, yes, yes, welcome back. Sulit susun lagu hits nomor 2. 1, 2, 3, 4, tadi udah ulang spill ya lagunya ada apa. Kita lanjut dulu ke nomor 5. Yang aku siapin hari ini adalah lagu dari Olivia Dan dengan lagu yang masih oke lah ya guys, performa populernya So Easy.

So easy to fall in love. Tapi kamu tahu gak sih, kalau orang gampang jatuh cinta, biasa juga gampang tuh ninggalinnya. Olivia Dean di nomor 5 dengan So Easy. Nomor 2, 6 aku siapin lagu yang bikin aku kangen sama lokasinya.

emang bener tuh Mpra 2, kalau ke Jogja itu enakan motoran daripada mobilan. Ih, serius deh, motoran di sana tuh bener-bener puas dengan pemandangannya, suasananya, dan apalagi Jogja lantai 2. Yang dimaksud lantai 2 ini adalah Jogja dengan ketinggian-ketinggiannya itu loh guys. Jadi kayak dataran-dataran tinggi, di sana bilang itu Jogja lantai 2 gitu. Dan itu banyak banget di sana destinasi wisata yang cakep-cakep. Aduh, jadi kangen deh. Kayaknya aku udah kena sihir Jogja deh, yang katanya selalu ada sesuatu gitu ya. Oke, ini dia Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Heru atau Mpra 2. Lagunya ada di nomor 6. Dan nomor 7 yang aku siapin adalah lagu dari Kelani with Fold It. So can you

Oke, segitu dulu. Masih ada 3 lagu lagi sih, tolong pra 2. Kalau kamu masih mau nungguin boleh, tapi kalau misalnya ngerasa ah udah ada nih pilihan-pilihan yang pengen aku dengerin, langsung aja gaskan. Pokoknya nyusunin lagu ini, kamu punya waktu sebelum jam 11. Hitungan 10.59 masih masuk hitungan dong.

0: santai siang.
1: Let's go, teman berdua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
0: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih teman pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita

Teman berdua, thank you udah nyimak dari tadi jam 10 sampai sekarang udah hampir jam 12. Makasih juga yang udah bantu nyusunin lagu yang ulang siamin tadi ya guys. Setelah diacak-acak, kita coba recap dulu ya. Dari urutan pertama adalah lagu dari Hindia, Everything You Are. Taylor Swift, Opalai di nomor 2, diikuti Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di nomor 3. 4 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny Suigi featuring Herwa. Dan 5 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. 6 Madison Beer with Bittersweet. 7 ada Delbil dengan Spontan Tanpa Uhoy. 8 Nona dengan Word yang berdua. 9 Olivia dengan So Easy. Dan 10 barusan kamu dengerin adalah Kehlani dengan Folded. Alright, sampai jumpa lagi di slide selanjutnya. Ada setiap hari dari jam 10 sampai jam 12. Ulan masih nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 nanti.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Kamu lagi dengerin Praden Tanjung Pinang Hits Music Station tahun Pradua Santai Siang bareng Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Jam makan siang nih guys. Kira-kira pada makan siang apa? Ada yang lagi nungguin Jumat berkah? Iya ya. Kalau para kaum-kaum Adamnya mungkin lagi pada sholat Jumat. Ya kita yang cewek-cewek nih mungkin mikir juga, aduh makan siang apa ya hari ini. Alhamdulillahnya aku tadi sempat main ke rumah mama gitu kan. Rupanya mama hari ini masak pagi-pagi. Soalnya kalau di rumah aku tuh ya teman perdua, biasanya kalau masak tuh agak-agak jam-jam 9. Jam 8 tuh udah paling cepet tuh. Gitu kan, itu selesainya jam-jam 11. Sedangkan aku mau pergi kerja tadi jam 10. Aduh gimana ini ya gitu kan. Udah mikir juga nanti siang makan apa. Yaudahlah pesan aja lah apa yang ada yang jual gitu. Oh rupanya masak mama kan. Nah, bantu sih, aku bantu juga kok. Bantu masak. Masak hari ini tuh sayur buncis wortel ditumis sama ada ikan sama tempe gitu di gulai hijau. Waduh, mantap gak tuh? Mak lapar sih. Udah aku bawa soalnya, udah aku bekelin nih buat makan siang. Kalau kamu makan siang apa tuh Om Pradua? Ini kebetulan aku ketemu sama akun yang nge-review satu makanan yang menurut aku di seluruh Indonesia tuh sebenarnya ada. Dimanapun kamu berada, kayaknya ada orang yang jual ini tuh Om Pradua. Adalah mie ayam, yang biasanya tuh ada bakso, ada mie ayam, ada bakso. Kalau dari rumah Ulan tuh di sekitar rumah Ulan yang di Batu Dua ya, itu biasanya ada abang-abang yang keliling gitu. Kebetulan dia sholatnya tuh pas banget di samping rumahku, kan ada surau. Dia sholat di situ kalau isya. Jadi setiap dia sholat di situ, udah selesai dia sholat tuh kadang sambil nungguin. Aku udah mikir nih, aduh mau pesen mie ayamnya lah, karena menurut aku mie ayamnya tuh gacor kali, enak kali weh. Udah gitu harganya cuma 10.000, lagi murah kan. Untuk indis era, indis ekonomi, biasa tuh harga-harga mie ayam tuh ya masih belasan lah gitu. Bahkan ada yang sampai 20-an, tergantung dari kita makan di mana. Tapi yang ini cuma 10.000 tuh Pradua. Nah, ada satu lagi yang aku ketemu nih karena muncul postingan ini di beranda aku, adalah mie ayam yang di dekat pasar Binsen. Ah, adakah yang udah pernah coba? Di mananya tuh Lan? Sebelah mana? Nanti lah we, sabar dulu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

ini dia tempera 2 mie ayam yang tadi udah aku senggol-senggol, guys. Jadi emang lokasinya itu ada di dekat Pasar Bintan Center. Pas banget di pengkolan pintu masuk tuh. Nah, kebetulan memang mie ayamnya ini tuh dia buka dari pagi lah. Namanya dekat daerah pasar ya. Pasti orang jualan dari pagi-pagi tuh, tempera 2. Jadi kalau ditanya mie-nya kayak gimana ya, mie yang pada umumnya sih, guys, mie ayam ini dia punya tekstur yang kenyal, terus juga topping ayamnya empuk, meresap. Porsinya pas nih buat bikin kenyang tanpa terasa berat. Karena kamu kalau pikir-pikir, pagi-pagi makan mie ayam agak berat gak sih? Tapi porsinya tuh pas banget, guys. Jadi kayak yang cocok lah buat sarapan, mengawali aktivitas kamu. Apalagi kalau bisa tahu pagi-pagi berangkat ke pasar gitu kan, makan dulu, sarapan dulu, belanja, pulang-pulang harus beresin rumah segala macam, kan butuh itu tenaga ya. Nah, makanya sarapan mie ayam ini aja, bro, di ada di dekat pintu masuk tuh, pengkolan pintu masuk dekat Pasar Bintan Center. Bukanya dari jam 6 pagi sampai habis. Kalau misalnya kamu ke daerah sana terus enggak ada jual lah, berarti udah habis lah tuh. Soalnya emang bahkan aku lihat dari komentar-komentarnya nih, banyak yang bilang, "Oh, nih emang bapaknya legend banget, jualannya udah lama. Dari aku kecil udah sering makan di situ," katanya. "Ini emang enak banget, setiap pulang dinas malam beli ini, nggak mahal." Setiap pulang dinas malam, oh iya ya, pagi ya pulangnya ya, 12.000 aja, banyak lagi, enak juga, katanya gitu. Di oh, namanya Pak Don, guys. Mie ayam legend dari tahun 2000-an. Ada yang mau kasih aku rekomendasi nggak nih mie ayam tergacor lagi di Tanjung Pinang? Jangan jauh-jauh ya, Tanjung Pinang aja tuh produk kita mainnya. Kalau misalnya ada, boleh kamu nimbrung tuh produk, kasih tahu jagoan kamu mie ayamnya yang di mana nih.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahaha, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Teman terbaik kamu.

Radio Tanjumira Hits Music Station, Tomo Pradua, santai siang. Kita tadi bahas soal mie ayam ya guys, yang dekat Binsen. Lebih tepatnya pengkolan pintu masuk di pasar Binsen. Nah tapi ini ada lagi yang pengen aku coba jelasin ke kamu. Jelaskan Lan, silakan. Aku butuh penjelasan. Setelah dipikir-pikir ya guys ya, mie ayam ini kan termasuk salah satu makanan yang identik kalau misalnya kita ada orang dari luar gitu, misalnya kayak orang dari Zimbabwe datang ke sini, ada loh orang yang menawarkan mie ayam karena ini masuk terkategori kayak makanan Indonesia. Padahal sebenarnya mie ayam itu bukan berasal dari Indonesia sendiri, entah dari daerah Wonogiri. Karena dulu banyak yang bilang, oh ini Wonogiri, khasnya Wonogiri Jawa Tengah gitu. Sebenarnya mie ayam itu emang berasal dari Wonogiri, tapi bukan dari Wonogiri aslinya guys. Dia dari Tiongkok Selatan, khususnya daerah Fujian dan Guangdong, yang kemudian itu berakulturasi lah dan berkembang pesat di Indonesia. Jadi ceritanya hidangan ini tuh berawal dari bakmi. Ya kalau bakmi betul kan, kedengaran kan kalau ini tuh adalah mie-nya orang Cina ya kan, khas Tiongkok, dibawa sama perantau orang Tionghoa ke Nusantara di masa kolonial. Resep aslinya memang pakai daging babi ya guys. Kita tahu sendiri Indonesia kan banyaknya bukan orang ini ya, orang Islam ya, jadi gak bisa makan makanan haram. Nah jadi kayak babi ini kalau di Islam kan makanan yang tidak boleh dimakan atau haram gitu. Jadi diganti tuh daging babinya menjadi daging ayam, dibumbuin kecap manis sama rempah khas Indonesia, jadi deh mie ayam gitu. Tapi memang betul ya, kalau di Indonesia sendiri pedagang asal Wonogiri tuh sangat terkenal dalam mempopulerkan dan mengembangkan variasi dari mie ayam sendiri. Mie ayam

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda. Tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda. Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station, Tomo Pradua, santai siang masuk ke jam 1. Artinya kita bakal update dari dunia olahraga, guys. Kira-kira yang mana dulu ya yang mau Ulan updatein kamu? FYI, aku update-nya dari rri.co.id Tomo Pradua. Kita ke Liga Indonesia dulu deh, guys. Ini ada PSS Sleman yang sudah optimis menghadapi laga perdana BRI Super League. Ia bertandang ke Bali. Bali United Elang Jawa memburu poin. Pelatih Peter Huistra antusias untuk menyambut kompetisi baru bersama dengan PSS Sleman. Laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta ini hari Jumat, ya, hari ini Tomo Pradua 4 September 2026 penting membangun kepercayaan diri dan momentum tim. Perwakilan pemain PSS, Dominikus Dion, menegaskan bermain di kandang lawan itu bukan penghalang PSS. Persiapan itu menjadi modal tampil berani menghadapi tuan rumah. Skuad Elang Jawa datang ke Gianyar dengan target meraih hasil positif. Persiapan pramusim menjadi bekal untuk menghadapi tantangan perdana Super League.

0: Tumben nih kamu bisa diajak makan siang. Biasanya kan sibuk terus.
1: Ya mau gimana lagi, namanya juga anak buah. Ini mumpung gak sibuk-sibuk banget, makanya aku bisa.
0: Hati-hati dong, hampir aja ketabrak. Main HP-nya nanti aja bisa kali.
1: Iya, sorry. Thank you ya, ini si bos minta kirimin file. Penting katanya.
2: Iya, sorry. Tapi tetap aja fokusnya ke HP. Bukannya jalan dulu yang bener. Sampai tujuan baru, sambung lagi kirim filenya.
1: Iya, bentar ini. Dikit lagi selesai kok. Aduh.
3: Kalau jalan yang bener dong, jangan sambil main HP.
0: Iya, Pak, minta maaf ya, Pak. Tuh kan nabrak, dikasih tahu ngeyel sih.
4: Teman terbaik kamu.

Tuan Peradua ada Binta Akbar dan juga Sofyan Rahman yang melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara grup E. Mereka mengalahkan pasangan Jepang Takahashi dan juga Ikeda dengan skor 2-0 di Sang Luo China Kamis 3 Agustus. Pasangan voli pantai putra Indonesia ini tampil dominan dari awal pertandingan. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 2-1-16 dan kedua dengan skor 2-1-15. Kemenangan atas wakil Jepang ini mempertahankan rekor sempurna untuk Bintang dan juga Sofyan di fase grup. Mereka memenangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan set. Bintang dan juga Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 dan mereka akan menghadapi pasangan Selandia Baru yang bernama Som Odia dan Ben Odia.

0: teman terbaik kamu.
1: Kamu kenapa sedih?
2: Aku gak sedih kok, Pak.
1: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
2: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
1: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
2: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
1: udah,
2: aku.
1: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
2: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
1: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
2: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji!
0: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Teman terbaik.

Tanjung Pinang Hits Music Station. Tom Pradua, udah lama gak dengar kabarnya Lionel Messi, ya gak sih? Aku punya update aja guys. Mantan pemain Manchester United dan juga pemilik dari Inter Miami, David Beckham, mengumumkan kalau keinginan Lionel Messi tinggal di dekat Camp Nou setelah gantung sepatu. Tapi Beckham tuh berharap Messi tetap tinggal di Miami setelah mengakhiri karirnya. Menurut Beckham, Messi ini punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan Barcelona. Dia bahkan menyebut kecintaan Messi terhadap klub ini terlihat dari sejumlah simbol Barcelona yang lekat di dalam dirinya. Nah, Messi kemudian meninggalkan Barcelona tahun 2021 ya, dulu bergabung dengan Paris Saint-Germain. Terakhir Messi melanjutkan karirnya di Inter Miami 2023, dan Beckham menjadi salah satu figur penting dalam kepindahan Messi ke klub Major League Soccer ini, Tom Pradua. Walaupun kayak gini pernyataan Beckham tentang keinginan Messi tinggal di dekat Camp Nou setelah pensiun, ini menunjukkan kuatnya hubungan emosional ya antara sang pemain dengan Barcelona.

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Yeah.

Waltung para dua, ulang masih nemenin kamu di santai siang guys. Tadi kita udah updatean dari dunia olahraga. Setelah ini aku akan ngajakin kamu untuk update dari dunia entertain di santai siang bareng Ulan.

0: tempat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, weh, apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eka ya kan, pantas setau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel. Tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku. Sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku nggak akan mau lagi, weh. Serius nih aku nggak akan balik lagi. Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi? Nggak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak
1: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, si Anggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
1: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nen.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Iya, udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Silahkan.
1: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita samperin dulu. Bentar yuk, si Anggi yuk, kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
4: dia loh.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
4: mama. Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan

Pradem Tanjung Pinang, it's Music Station. Santai siang bareng Ulan Tompra 2. Sekarang udah jam 14 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Tinggal setengah jaman lagi berarti ya Ulan nemenin kamu di segmen Santai Siang ini. Let's go, kita coba updatein dari dunia entertain, guys. Lagi banyak yang heboh. Semalam aku ada updatein juga soal Ariel Tatum ya, dimana dia baru aja ganti nama Tompra 2. Nama aslinya, ya. Jadi ternyata kenapa dia mengganti nama, karena nama itu adalah pemberian dari kakek sama neneknya, gitulah. Nah, kita lanjut lagi ke film, skuy. Ada film drama namanya tuh Beautiful Pain. Dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia tanggal 22 Oktober. Dari mulai nanti ya, menjelang penayangannya, rumah produksi Dapur Film itu bersama dengan produser Nikita Mirzani, kamu gak salah dengar, merilis teaser poster dan teaser trailer di tanggal 3 September 2026. Jadi materi promosi ini tuh memperlihatkan gambaran konflik rumah tangga yang menjadi inti cerita dari film Beautiful Pain. Dan film ini menyoroti perjuangan seorang ibu menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha memulai kehidupan baru. Teaser poster ini menghadirkan visual pecahan cermin yang menggambarkan kondisi karakter karakter utamanya di tengah persoalan rumah tangganya. Raihanun terlihat memeluk kedua anaknya, Anantia Kirana dan Evanozian, di balik pecah kaca ini. Pecahan cermin dalam poster ini jadi simbol trauma dan juga luka batin Tompra 2 dari seorang istri yang mengalami penderitaan akibat perlakuan suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Nah, dia kemudian mengambil keputusan membawa kedua anaknya pergi dan memulai kehidupan baru demi menyelamatkan keluarganya.

0: teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Lagu-lagu di Pro2 FM enak banget.

teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Welcome Pradua. Kali ini kita mau updatean soal lomba sihir, guys. Widih, mereka makin sibuk aja untuk aktif di konser ya. Jadi baru-baru ini lomba sihir akan mengadakan konser berjudul Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta. Konser ini dijadwalkan berlangsung 21 November 2026 dan jadi konser berskala besar pertama untuk lomba sihir sendiri. Vokalis lomba sihir Natasha Udu mengatakan konser ini akan berbeda dibanding penampilan mereka di festival, karena menurutnya konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Nah, menurutnya perbedaan ini tuh gak cuma terlihat dari apa yang ditampilkan di atas panggung, tapi lomba sihir juga bisa memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang hingga menikmati keseluruhan acara. Wah, ini emang iya sih ya, kalau misalnya festival kan bersama dengan yang lain, terus juga kalau festival kita ngikutin aturannya, apa yang harus dibawakan, kita harus kayak gimana. Tapi kalau udah konser sendiri tuh Pradua, semuanya kita yang siapin, kita yang pikirin, dan kita yang akan menikmati juga. Nah, Baskara mengatakan juga kalau lomba sihir ini gak akan membawakan seluruh lagu yang pernah mereka rilis di konser ini, tapi sejumlah lagu akan mendapatkan eksplorasi berbeda tanpa membocorkan detail pertunjukannya. Nah, menurutnya ide-ide yang sebelumnya tuh hanya diuji dalam pertunjukan tertentu akan dikembangkan jadi produksi yang lebih besar. Pengembangan ini mencakup produksi tata suara hingga pengalaman konser secara keseluruhan.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Datang tepat waktu dari Meiska tahun Pradua yang baru aja kamu dengerin. Ini adalah lagu yang Wulan puterin terakhir di segmen Santai Siang. Karena abis ini kamu bakal lanjut lagi, masih santai juga, santai siang juga sih guys. What's on Kepria barengan sama Aldi. Waktunya Wulan pamit tahun Pradua, besok Wulan ketemu lagi sama kamu. Harusnya di jam 5 subuh sampai jam 10 pagi guys. Dispada, I'll see.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya ya. Keren, Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Lagu-lagu hit sepanjang hari.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Mana dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia. Tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak! Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Jangan sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Selamat sore teman Pro 2, dan di sore hari ini masih barengan Aldi untuk nemenin kamu sampai dengan jam 8 sore nanti. So, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 di hari Jumat? Ini pasti adalah momen yang sangat menyenangkan teman Pro 2. Kenapa? Karena besok hari Sabtu libur. Weekend bro. Jadi kita nikmatin weekend ini dengan semangat, dengan ceria. Iya. So, kita pandangi langit sore ini di tepi laut dulu ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kamu ketinggalan dengan matahari terbenam yang indah di tepi laut sono.

Temam Radio, sebentar lagi kita akan bergabung dengan program Mas 1 untuk mendengarkan perakiran cuaca yang akan disampaikan untuk sore hari ini dari BMKG Kota Tanjung Pinang.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Di ujung telepon adalah Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Fadris.
2: Selamat sore, Kak Erita.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, Kak.
1: Iya, sehat seperti cuaca di sore hari ini yang sangat nyaman sepertinya, ya?
2: Iya, Kak, betul.
1: Betul, betul nggak sih?
2: Atau di... Agak sedikit berkabut, kita lihat ya.
1: Oh iya kak, ini itulah kalau BMKG nampak langsung nih kacamata BMKG. Kacamata saya
2: iya, masih cerah-cerah.
1: Oke Mas Fadris, mungkin bisa informasinya untuk perkiraan cuaca kita esok hari, silakan.
2: Baik Kak Erita, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Cuaca untuk esok hari masih diperkirakan berawan sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 21 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 88%. Selanjutnya untuk perkiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk update sebaran titik panas di wilayah Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan, terdapat 3 titik hotspot pada hari ini, yaitu di wilayah Mantang, wilayah Bintan Buyu, kemudian di wilayah Senggarang. Dan juga terpantau pada hari ini kabut asap sudah memasuki wilayah Pulau Bintan akibat dari kiriman kebakaran hutan di wilayah Sumatera yang terbawa oleh angin. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran titik hotspot di wilayah Pulau Bintan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan, dan juga dapat menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, Mas Fadris, berarti kabut asap kiriman sudah kita terima ya?
2: Iya betul Kak, akibat terbawa angin yang bergerak dari arah tenggara hingga selatan menuju ke arah utara hingga timur laut.
1: Oke, terus apakah ini juga berdampak kepada pelayarannya akibat kabut?
2: Ya, jadi kalau untuk transportasi, terutama untuk wilayah pelayaran dan juga udara ya, ini kan faktornya adalah visibility ataupun jarak pandang. Nah, berdasarkan pantauan kami, dari alat kami untuk visibility ataupun jarak pandang itu masih di kisaran 9 hingga 10 km, Kak. Jadi masih aman, seperti itu.
1: Masih aman, Pak Iran. Berarti kalau masih aman, kita di darat insya Allah masih aman ya, di atas itulah berarti ya?
2: Iya, insya Allah masih aman. Kalau terkait dengan visibility ya, namun kalau terkait dengan... kualitas udara berdasarkan alat BMKG di Batam itu sudah dalam kategori tidak sehat atau sekitar 81,9 mikrogram untuk indeks partikulatnya seperti itu.
1: Itu di wilayah Batam atau di Tanjung Pinang sudah masuk juga?
2: Untuk kualitas di wilayah udara? Batam enggak, namun kan karena wilayah kita juga berdekatan mungkin akan seperti itu Kak, mirip-mirip nilainya.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Mas Fadri, selamat bertugas kembali, selamat sore.
2: Sama-sama Kak, selamat sore.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: pelan-pelan ya, nak.
1: Wah, sudah bisa jalan anaknya ya, Bu?
0: Iya nih, Bu.
1: Sudah berapa umurnya sekarang, Bu?
0: 1 tahun 5 bulan, Bu.
1: Oh, udah boleh tambah berarti, Bu. Biar sekalian.
0: Nanti saja, Bu.
1: Wah, kenapa, Bu?
0: Saya mau memaksimalkan ASI-nya, pengasuhannya, gizinya, supaya tumbuh kembangnya optimal, agar terhindar dari stunting, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Ibu, mau kemana?
1: Oh iya, mau ke warung, hampir lupa. Mari Ibu permisi.
2: Apa yang teman Pro2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Tidak mungkin. Kamu pasti happy banget. Teman Perdu Aldi selalu mendoakan kamu tuh selalu happy, selalu mendapatkan hal-hal yang positif, yang baik, teman Perdu. Ya, intinya mah untuk kamu semuanya, Aldi doain yang baik-baik. Rezekinya banyak, sehat banget, sehat selalu, sehat banget. Aneh banget ya denger sehat banget. By the way, sore hari ini pada mau kemana, teman Perdu? Kasih tau kali dong yang lagi dengerin. Coba dong spill, kamu pada mau kemana? Bisa kamu WhatsApp aja ke Aldi di 0811 777 9210, atau kamu mau voice note juga boleh, teman Perdu. Sore ini aku mau kesini gini, mau denger dong lagunya ini untuk nemenin aku perjalanan. Boleh banget, teman Perdu. Aldi tungguin pokoknya ya, sampai dengan jam 6 sore nanti.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Setelah itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting, ramah di kantor.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Masih berkenal di teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kali ini ada siapa nih yang udah gabung barengan Aldi, kita check and recheck dan sore ini pada mau kemana gitu. Halo, selamat sore Aldi, selamat sore juga untuk Bang Nurwan. Oh, selamat sore Bang Nurwan. Sore ini aku baru pulang banget kerja dan ini mau pulang dulu, abis itu baru jalan bareng sama keluarga. Palingnya jalannya ke Ganet, kalau enggak ke tepi laut. Cuman dua itu tempat tujuan biasanya sering jalan-jalan. Iya lagi Aldi juga kayak gitu. Kalau enggak ke daerah atas, ke daerah bawah gitu. Kalau Aldi sih bilangnya daerah atas tuh kayak daerah-daerah Ganet gitu, tuh daerah atas teman Pro 2. Nah, daerah bawah itu tuh kayak ke tepi laut kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh. Tapi ada juga tuh kayak teman Aldi bilang kalau misalnya daerah atas itu adalah daerah tepi laut, daerah bawah adalah daerah Ganet. Nah, ini Aldi enggak paham nih. Maksudnya kayak gimana gitu. Tapi kalau kata Bang Nurwan dia bilang ya antara dua itulah, kalau enggak ke Ganet ke tepi laut katanya. Bebas aja lagunya boleh apapun. Thank you so much Aldi, semangat siaran sorenya, semangat terus. Thank you so much buatnya Bang Nurwan yang udah bergabung barengan Aldi. Bye.

0: Susu aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
3: Saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2. Dan untuk di malam hari ini Aldi pengen ucapin di sore hari ini Aldi pengen ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung di sore ceria sampai dengan jam 6 sore saat ini Teman Pro 2. So, setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 FM terjepitnya dengan beberapa lagu. Dan nanti tepat jam 18 lewat 8 menit kita akan dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal awal

0: dijaga juga kualitasnya.
1: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya, Dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Saya Melayu.
3: Tiang nak Bali.
4: Ya Oto Ononiha.
5: Dan orang awak.
6: Kami orang Kalimantan.
7: Sadakir.
8: B orang Kupang.
9: Sama orang Papua.
10: Aye Betawi.
11: Pernah kepikiran gak sih kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin ke kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kau?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu salad kau aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India, yang resmi mengumumkan deretan line-up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027. Dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
0: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour, yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Karena kemarin promosi yang DM. Pro 2.
0: Oh iya, berarti enggak sama iya. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pas. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat lagi. Dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Itu sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya kerja kartunya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih kawali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu bener, produktif bak. Banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya? Lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu
1: agaknya
0: ya?
1: Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Kak Raina tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman bro dua, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Benar.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawabnya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya, ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah, kalau Shakira ini pernah pengalaman enggak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu. Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus, kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan?
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak, kayak aku tertarik nih sama kamu, loh kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kok gak juga lagi, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang ilfeel. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya, ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini gimana aku paham banget nih peran flag-flagan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke, okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadinya sok.
1: Paham kan kak maksud aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influen sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana yeah. Untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak yeah. Kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama yeah. Kali apa ya gitu. Nah, yang
1: jujur
0: nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang. Jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya?
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin betul. Diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: Okay. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Okay. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh bagus banget tahu gitu. Apalagi kayak berawal dari DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan. Apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Itu aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti apa? Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana itu sih kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang ya, nih ya, kan? Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau misalnya udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen liatin di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia eh. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya,
1: okay.
0: Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke.
0: Okay, tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia. Ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget rokok. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Crescentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14. 14, benar.
1: Okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi. Iya.
1: Itu sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Danti.
0: Okay, banyak juga ya berarti ya.
1: Oh ya lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan Kak, benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya juga itu rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu. Bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, iya, iya, kayak jadi
1: apalagi vokal direct-nya kakak juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, bener sih, tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik,
1: so ngerti banget
0: musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku. Malam Minggu?
1: Malam Mingguku.
0: Malam Minggu dan juga Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, okay, oke, okay, wow, wow, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat next, mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau saya kira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat saya kira gitu. Iya.
1: Kan. Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
0: Oke, okay. Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh iya
1: tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes, yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin amin amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak Isma Nabila.
1: Coba dong ya galau-galau gitu.
0: Betul. Doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga semoga semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke,
1: okay. Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicholas Saputra kalau sudah berkawin-kawin kak, siapa apa kita cari.

0: mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Pro 2.
1: Pasti dong, pasti ya.
0: Aku nggak bohong, bener-bener baru masuk tol Summareko nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
1: Betul. Oke, terakhir nih mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
0: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
0: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
0: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
0: Thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
0: Yes. Betul banget, let's go.
1: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada, di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga alright, bye bye teman Pro 2. Music Life Chat.

0: 92,1 MHz RRI Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Adele. Dan kita mulai dulu dengan If Talk. Semalam juga sama Adele lagi, hari ini sama Adele tapi narasumbernya yang berbeda. Masih dengan ini ya, narasumber kita tuh cewek-cewek cantik. Nah, malam ini kamu juga ditemenin sama cewek cantik, tapi yang kali ini mungkin kamu akan bertanya-tanya, wah ini sama siapa Del? Karena ini juga first time Adele siaran sama Mbak Indri. Kalau tadi waktu off air Adele udah kenalan, jadi sekarang waktunya buat teman perdua yang kenalan. Kita sapa dulu Mbak Indrinya. Halo, selamat malam Mbak Indri.
1: Halo, selamat malam Adele.
0: Gimana kabarnya malam ini Mbak Indri?
1: Alhamdulillah, salam kenal juga teman perdua.
0: Hai Mbak Indri, semoga betah ya Mbak di Produa ya Mbak.
1: Insyaallah betah nih kayaknya nih.
0: Kita tungguin nih ya, next seasonnya bakal ngebahas apa lagi sama Mbak Indri ini. Dan malam ini teman Produa, kalau kamu udah ngelihat media sosial kita, kita juga udah share di flyer, di situ berjudul Program Pemagaman Nasional Batch 2 tahun 2026 yang hadir lagi. Khususnya di mana nih Mbak?
1: Khususnya di Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Jadi nih teman-teman, teman Produa dan sahabat pengayoman, kalau di kami adalah sahabat pengayoman, pas sekali kita jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau, apa sih yang digalaukan? Nah ini teman-teman, akun magangnya sudah hijau belum?
0: Oh, udah hijau atau belum? Kalau merah gak apa-apa galau ya Mbak ya?
1: Iya betul, karena hari ini baru hari bukaan kedua untuk batch 2.
0: Oke, nah tenang aja ya, karena kebetulan malam ini udah ada ahlinya. Jadi nanti kalau misal kamu mau tanya-tanya juga boleh banget. Oke ya teman Produa. Tapi sebelum itu boleh dong teman Produa berkenalan dulu nih sama Mbak Indri. Kayaknya kan gak adil ya, yang kenalan baru Adele doang nih. Oke. Jadi mereka juga mau kenalan sama Mbak Indri.
1: Oke, terima kasih Mbak Adele dan teman Produa serta sahabat pengayoman. Saya baru pertama kali nih bergabung dengan Produa dan mendapat kesempatan yang sangat berharga ini. Kebetulan nama lengkap saya adalah Kartina Indriani. Saya adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli muda pada kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Jadi teman-teman, kalau kebetulan saya dipercaya untuk mengkoordinir nih teman-teman magang, khususnya yang akan magang di Kementerian Hukum.
0: Oke, jadi nantinya kalau kamu magangnya di Kementerian Hukum, nah nanti kamu udah gak asing sama Mbak Indri. Okay. Dan berarti ini kali kedua ya Mbak Indri ya?
1: Untuk batch-nya hari ini, bulan September ini batch 2.
0: Oh, batch 2-nya. Oke, kalau yang ternyata yang lagi dengerin Produa malam ini, kamu pernah ikut yang batch pertama, mungkin kamu udah gak asing. Oh Mbak Indri nih ternyata. Iya, malam ini Mbak Indri kita pinjem dulu di Produa Tanjung Pinang. Tapi boleh dong Mbak, Adele mau tanya-tanya juga nih. Nah, kan tahun ini tuh banyak adik-adik teman-teman juga yang merupakan fresh graduate ya. Betul. Ini mereka baru banget tamat bahkan. Berarti ini dipersilakan banget buat mereka mendaftar di program ini ya.
1: Dipersilakan sekali Mbak Del. Jadi teman-teman, program pemagangan nasional ini adalah program pemerintah yang mencari atau mencari 150.000 lulusan fresh graduate yang satu tahun sebelum magang ini. Jadi kalau sekarang September, berarti September 2025 terakhir mereka lulusnya. Okay. Jadi inilah program nasional yang kementerian, lembaga, dan swasta harus ikut andil nih. Ada beberapa, mungkin saya juga, karena kami dari Sekjen dari Kementerian Hukum Pusat yang menawarkan nih buka berapa lowongan dan sebagainya itu dari Kementerian Hukum Pusat. Jadi kami sesuai dengan kebutuhan kami didata oleh Kementerian Hukum dan seluruh kantor wilayah di 33 kantor wilayah dan eselon 1 berapa kebutuhan teman-teman magang di Kementerian Hukum.
0: Oke, berarti tetap ada kuotanya ya Mbak ya?
1: Betul, betul.
0: Berarti buat teman-teman yang bisa mendaftar itu nggak hanya yang lulus di tahun ini, tapi yang di tahun lalu yang lulusan bulan Desember tuh masih bisa diterima
1: masih
0: ya Mbak
1: bisa,
0: ya?
1: Masih bisa.
0: Tapi kalau teman-teman yang lulusnya ternyata Februari tahun lalu, nggak bisa nih Mbak?
1: Nggak bisa.
0: Aduh, ya ampun. Oke, okay. Yes. sangat disayangkan ternyata nggak bisa. Jadi emang khusus fresh graduate, iya. Itu untuk 1 tahun ya Mbak,
1: iya,
0: terhitung
1: tahun,
0: berarti.
1: Dari 1 tahun.
0: Nah kalau yang untuk batch pertama kemarin itu di Kanwil ada berapa banyak yang ikut magang Mbak?
1: Di kantor wilayah kemarin kami membuka lowongan itu 29.
0: 29 ya?
1: 29 orang, mm-hmm. dengan 16 formasi.
0: Oke, formasinya ada 16 nih.
1: Betul, betul. Jadi mulai pranata humas, mm-hmm. kemudian perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum dan sebagainya, itu ada 16 formasi. Dan kemudian yang diterima adalah 29, mm-hmm. yang melamar 285.
0: Wow, ternyata saingannya banyak ya. Kalau untuk yang pembukaan kali ini, nah ini berarti udah masuk ke hari kedua ya?
1: Iya, hari kedua, betul.
0: Itu udah kedata belum berapa banyak yang daftar ya Mbak?
1: Masih 15.
0: Oke, masih 15. Ya mungkin ada beberapa yang ternyata kayak Mbak Indri bilang tadi, ada yang ternyata akunnya tuh masih merah ya Mbak,
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Oh itu ngaruh juga berarti ya?
1: Betul, itu teman-teman silahkan teman-teman cek, mm-hmm. NIK dan kelulusannya di PD Dikti, pangkalan data pendidikan tinggi, mm-hmm. karena itu yang bisa approvement atau mengklik oke kan teman-teman lulus adalah di kampusnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman silahkan mungkin hubungin yang baru lulus nih 2 bulan yang lalu nih, kan ada yang wisuda 2 bulan yang lalu nih.
0: Iya benar.
1: Ini coba dicek apakah akunnya atau di Kemendiktinya sudah dinyatakan lulus. Kalau masih aktif itu, mm-hmm. tidak bisa mendaftar. Ke teman-teman Pro 2 pun di refresh pun tetap merah.
0: Jadi okay.
1: Jadi agak
0: tricky ya.
1: Tricky dan banyak sih di media sosialnya Kemenaker itu, mm-hmm. yang banyak
0: komen ya. Ini kok enggak bisa nih akunnya ya.
1: Eligible, kok NIK-nya seperti, nah itu teman-teman pastikan lagi karena, mm-hmm. kemarin juga ada nih teman-teman yang
0: akhirnya bertanya ya Mbak ya.
1: Ternyata nick-nya salah, harusnya 6151. Jadi itu berpengaruh sekali.
0: Tuh, kamu enggak nyadar ternyata kamu ketiknya tuh 5 bukan 6 ya
1: betul.
0: Ternyata. Oke, teliti teman Pro 2 buat betul. Kamu isi. Jadi masih ada kesempatan sampai tanggal berapa nih mereka bisa ikut program ini?
1: Kalau pendaftaran yang batch 2 mulai dari tanggal 3 sampai 8 September.
0: 3 sampai 8 betul. September. 4 hari lagi.
1: Iya.
0: Enggak ada kemungkinan akan diperpanjang, Mbak, atau udah. Oke, kita udah ketuk palu pokoknya tanggal 8 itu udah terakhir
1: dia. Oh, sudah terakhir. Itu udah ketuk palu. Kita dari penyelenggara saja nih. Mm-hmm. Kami juga agak khawatir nih kemarin terakhir karena kami dijatah tanggal 31 Agustus,
0: okay.
1: harus sudah verifikasi di akun magang penyelenggara. Itu kami belum.
0: Wah.
1: Kami belum. Jadi sebenarnya kami sudah input nih, kok nggak muncul-muncul nih kuota kami nih. Dah, kami sudah kebetulan jam 7 malam kami ditelepon oleh Biro SDM Kementerian Pusat sana, nyatakan, oh Mbak silakan di input sudah muncul nih. Itu hari terakhir, jadi kami input terakhir. Alhamdulillah teman-teman masih bisa bergabung lagi di Kementerian Hukum untuk batch 2.
0: Oke, okay, masih ada kesempatannya masih ada pokoknya kesempatan. Buat kamu ya teman Pro 2. Nah kalau tadi kan kita sempat ngebahas tentang batch pertama juga, yeah. Berarti di sana teman-teman yang fresh graduate ini, itu kan nggak semuanya berasal dari jurusan hukum.
1: Betul.
0: Nah kemungkinan mereka akan berpikir, ih tapi kan aku bukan jurusan hukum, masa aku masuk magangnya ke sana sih.
1: Okay.
0: Nah itu sebenarnya jurusan tuh termasuk mempengaruhi mereka nggak Mbak untuk mengambil tempat magang?
1: Oh sangat mempengaruhi.
0: Oh.
1: Jadi setiap formasi lowongan itu, mm-hmm. jurusan kelulusannya berbeda-beda. Misalnya pranata humas yang dibutuhkan hubungan internasional, jurnalistik. Kemudian seperti kalau yang khusus hukum adalah perancang peraturan perundang-undangan, itu khusus hukum.
0: Okay.
1: Kemudian kalau penyuluh hukum ada psikolog, kemudian ada administrasi administrasi pemerintah.
0: Oh, administrasi publik ya.
1: Publik. Hmm. Nah itu jadi sangat mempengaruhi formasi dan jurusan kelulusan teman-teman semuanya.
0: Oke, okay, tapi tenang aja berarti secara nggak langsung sebenarnya pemerintah memberikan kesempatan untuk
1: betul,
0: semua jurusan
1: betul,
0: ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Tinggal kamu pilih nih, kamu mau ngikut program magangnya itu di mana. Tenang okay. aja, ya masih ada 4 hari lagi.
1: Okay,
0: tapi apa aja nih yang akan mereka pelajari ketika mereka ikut di program magang ini, terutama untuk yang batch pertama kemarin tuh. Nah, apa aja tuh Mbak keseruan yang mereka dapetin waktu magang?
1: Wah, wow, seru sekali nih. Jadi, kalau di luar sana katanya PNS adalah absen, ngopi, absen lagi.
0: Oh, aduh.
1: Nah, kita tanyakan kalau ada kesempatan kita bawa teman-teman magang, kolaborasi dengan teman-teman magang RRI ada juga kan? Nah, kita tanya apa yang dikerjakan mereka? Apakah hanya absen, kemudian ngopi, absen lagi.
0: Maksi, makan siang gitu ya. Oke, banyak
1: kami,
0: ya.
1: Kami akan mentor-mentor atau atasan atau kami kalau dibilang adalah tim kerja atau kakak-kakak seniornya di situ akan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk teman-teman magang semuanya. Jadi kami tidak akan membiarkan teman-teman magang di Kementerian Hukum duduk bengong tidak ngerjain apa-apa.
0: Oke, kamu bakal ngedapetin experience pokoknya ya Mbak. Ya, betul. Ibaratnya persiapan untuk kamu nantinya beneran masuk ke dunia kerja.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Okay. Jadi tenang aja, bakal banyak ilmunya teman Pradua. Terutama ini kan termasuk yang linear juga ternyata.
1: Betul.
0: Jadi apapun yang kamu pelajari semasa kuliah nantinya bisa diimplementasikan waktu kamu magang. Wih, seru. Dan nanti kita bakal tanya-tanya lagi juga nih, karena ada yakin pasti teman Pradua sebenarnya penasaran. Selain ilmu, apalagi nih yang akan kami dapatkan? Boleh ya Mbak?
1: Boleh, dengan senang hati.
0: Oke, kita break dulu ke lagu buat teman Pradua yang mau tanya-tanya juga boleh banget. Dan kalau kamu penasaran mau nontonnya di mana, kita juga live melalui YouTube Pradua RRI Tanjung Pinang. This is 92.1.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masak air tak pernah gosong aku.

0: You still listening 92.1 Prodo FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau tadi barusan kamu dengerin Nagita Slavina yang nyanyi, kali ini kamu dengerin dulu deh Adele sama Mbak Indri yang siaran. Ntar kalau kita nyanyi kamu kaget. Oke, Mbak Indri masih semangat ya Mbak ya?
1: Insya Allah masih semangat.
0: Oke, dan aku yakin juga teman Pradua jadinya semangat nih. Ternyata untuk kasus yang akun merah itu bukan hanya kamu aja yang ngalamin, betul. Tapi banyak juga yang ternyata ngalamin kendala kayak betul, gini ya Mbak ya?
1: Betul, banyak sekali.
0: Jadi salah satu faktor yang bikin akunnya merah karena kamu sendiri yang typo ngetiknya.
1: Ada juga yang belum dinyatakan lulus nih dari Kemendikti.
0: Tapi gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya Mbak berarti?
1: Saya juga kurang tahu ya karena itu sudah satu data ya. Jadi mungkin kalau dari kampusnya ya saya juga kurang tahu karena kita tipe penyelenggara pemagangan ini tidak sampai ke situnya gitu.
0: Oke, berarti tinggal kamunya yang make sure lagi ke kampusnya teman Pradua. Iya. Kecuali kalau untuk pendaftar-pendaftar yang lain, boleh kamu nanya ke tempat magangnya langsung. Okay. Ya. Oke, okay. Kalau tadi kita juga sempat ngebahas tentang batch pertama untuk farmasinya itu berapa, ternyata lumayan banyak ya Mbak ya, yang batch pertama ya. Iya. Nah, kalau untuk batch kedua kali ini, nah itu mereka ada berapa banyak farmasinya Mbak?
1: Kalau kami di Kementerian Hukum Kepulauan Riau hanya 5 formasi yang batch ini, 5 formasi dan 5 orang saja yang diterima.
0: Wow.
1: Sedikit karena batch 1 kami sudah banyak.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau batch pertama udah banyak, batch keduanya dikecilin lagi.
1: Tidak seperti itu juga Mbak, karena kami juga melihat ruangan, kapasitas ruangan kami juga pembagian pekerjaan. Tidak mungkin kita rekrut banyak-banyak nih, tapi nanti bengong-bengong saja gitu.
0: Iya,
1: jadi kami lihat beban pekerjaannya setiap divisi atau setiap bagian membutuhkan berapa sih teman-teman magangnya begitu.
0: Oke, berarti ini sebenarnya untuk produktivitasnya teman Produa nanti ya kalau magang di sana. Oke. Nah, itu kan berarti baru di wilayah Tanjung Pinang aja nih ya Mbak ya, khususnya
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk di wilayah-wilayah yang lain nih di kantor hukumnya, itu mereka ada berapa banyak formasinya juga Mbak?
1: Kebetulan Kementerian Hukum itu ada UPT, Unit Pelaksana Teknis di Batam, yaitu Balai Pelatihan Hukum Batam.
0: Oke.
1: Okay. Mereka Bapelkum, kalau kami singkat adalah Bapelkum, juga menerima nih teman-teman magang yang batch 2. Karena batch 1 sebagai penyelenggara juga tidak terverifikasi nih. Sebenarnya batch 1 Bapelkum itu juga mengusulkan untuk magang, tetapi akunnya tidak terverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
0: Okay.
1: Jadi baru batch 2 akun terverifikasi. Jadi bukan akun peserta saja nih.
0: Oh, akun pelaksana
1: akun penyelenggara juga.
0: Okay.
1: Akun penyelenggara juga wajib terverifikasi. Jadi sekarang ini untuk batch 2 Bapelkum Batam itu menerima 16 formasi. Jadi sama-sama Kementerian Hukum. Dan jangan salah, UMK-nya berbeda nih.
0: Oke. Okay. Ini kita belum kerana benefit ya, belum kerana gitu ya ternyata. Tiap kantor ternyata beda-beda lagi. Gimana udah tertarik atau awalnya udah tertarik jadi makin ngerasanya ketarik banget nih Del, pengen ikutan deh Del. Ternyata benefitnya teman-teman ini tidak hanya akan mendapatkan ilmu aja,
1: betul,
0: tapi juga ada cuannya.
1: Iya.
0: Boleh di spill juga nggak Mbak, apakah pendapatan mereka yang batch pertama sama batch kedua ini sama atau ternyata beda?
1: Kalau untuk batch pertama dan batch 2 secara UMK, jadi teman-teman magang ini, sahabat Produa dan sahabat pengayom, teman Produa dan sahabat pengayoman, itu selain teman-teman mendapat pengalaman, teman-teman juga mendapat gaji. Gajinya adalah UMK. Jadi UMK Tanjung Pinang dan UMK Batam itu berbeda.
0: Oke.
1: Jadi kalau mau melamar di Tanjung Pinang mengikuti UMK Tanjung Pinang, kalau melamar yang di Batam akan mendapatkan UMK Batam.
0: Oke. Tuh, udah di spill ya Tebam Pro 2. Ya kalau kamu udah dapat di Tanjung Pinang ya enggak apa-apa juga kalau ternyata kamu enggak lolos di sini karena emang hanya 5 orang yang diterima ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan berkecil hati karena juga bisa ngedapetin kesempatan di kantor yang lain ya, Mbak.
1: Iya, jangan salah, Mbak. Ini selain pemerintah juga swasta juga.
0: Oh, buka ya.
1: Buka. Jadi di swasta itu juga membuka kementerian lembaga dan swasta untuk batch 2 ini. Coba teman-teman scroll dulu di Magang Hub. Nah, itu akan ada lowongan-lowongan mana yang menurut teman-teman Pro 2 cocok nih untuk masuk di Magang Hub ini.
0: Oke. Jadi enggak ada lagi yang namanya aduh habis lulus ngapain ya? Kayaknya mager banget, pengen ini gini gitu. Iya. Kamu udah ngedapetin banyak banget privilege lah ya secara enggak langsung ya, Mbak Indri ya. Jadi tinggal kamunya aja nih yang mau ikutan terjun biar enggak mager-mageran atau kamu mau mager-mageran aja ya. Tinggal kamu yang nentuin. Nah, kalau untuk di batch 2 tadi kan Mbak Indri sempat bilang kita itu ada 5 formasinya.
1: Iya, betul.
0: Nah, apa aja formasinya itu, Mbak?
1: Oke, kalau di Kementerian Hukum ada konselor SDM.
0: Konselor SDM.
1: Satu orang. Kemudian ada perancang peraturan perundang-undangan satu orang.
0: Oh, ini yang jurusan hukum ya, jurusan berarti hukum. Ya.
1: Kemudian pengelola APBN satu orang. Kemudian penata kelola sistem dan teknologi informasi satu orang.
0: Oke.
1: Dan pranata humas satu orang.
0: Teman Pro 2 pas 5 ya. Ternyata ya 5 orang.
1: Iya.
0: Jadi betul. Tinggal kamu daftarkan aja diri kamu Teman Pro 2. Ini masih dibuka sampai tanggal 8 September 2026. Tapi kalau dari Mbak Indri sendiri, nah Mbak Indri waktu ngelihat adik-adik magang yang di batch pertama itu gimana mereka, Mbak? Dari awal masuk sampai akhirnya ketika mereka ngikutin programnya. Nah, itu gimana? Pasti kan ada transisi-transisinya tuh.
1: Iya, tepat sekali Mbak Adel. Jadi kami Kementerian Hukum ini sebenarnya 2025 sudah menerima Magang Hub. 2025 di September kalau tidak salah kami dapat 2000. Jadi kenapa kami ngambil batch lagi? Teman-teman sekarang itu keren-keren, pinter-pinter.
0: Mantap nih ya. Berarti ini buat para Gen Z ya.
1: Iya, betul. Mereka sangat membantu pekerjaan teman-teman kami di Kementerian Hukum. Karena teman-teman bisa belajar juga networking, kemudian soft skill, hard skillnya juga diasah di situ. Kemudian ide-ide teman-teman luar biasa. Luar biasa, makanya kami kalau ada pemagangan nih kami dapat enggak gitu karena sangat membantu sekali teman-teman ini keren-keren.
0: Wah, jadi enggak hanya kamu yang happy tapi pihak penyelenggaranya juga happy.
1: Happy banget.
0: Justru berharap ada terus kuotanya ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi dari yang malu-malu pas mereka masuk tuh sempat malu-malu juga tuh wajar ya.
1: Wajar. Tapi sejauh ini yang saya lihat teman-teman magang ini batch 2025 atau batch 1 yang sudah berjalan baru sebulan nih mereka belum terima gaji batch 1, nanti tanggal 10 baru terima gaji nih.
0: Tanggal 10.
1: Tanggal 10. Jadi mereka perhitungannya masuk tanggal 10 Agustus, kemudian nanti mereka dibayarkan di tanggal 10 September gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: belum
1: gajian nih mereka nih yang
0: bersatu.
1: Tapi mereka memang tidak malu-malu untuk bertanya, untuk menggali ilmu, dan kami juga punya target nih.
0: Ada
1: apa sih inovasi yang kalian buat untuk kami begitu. Jadi silahkan teman-teman berkreasi, menyampaikan ide kepada mentor, kepada atasan, katim. Nah, itu sejauh membantu pekerjaan atau memudahkan pekerjaan kami, kami sangat acungi jempol dan luar biasa teman-teman.
0: Wah, mantap nih teman-teman Pro 2. Pokoknya anak-anak magang dan pastinya juga kalau di Kanwil tadi sebutannya sahabat pengayoman. Nah, sahabat pengayoman ternyata luar biasa.
1: Iya,
0: tadi kan Mbak Indri sempat bilang ya, mereka itu misalnya masuk Agustus pembayarannya September gitu
1: jadi
0: ya.
1: Berapa tanggal dia masuk tanggal itulah dia gajian gitu.
0: Oke, okay, itu
1: dihitung per tanggal 1 gitu.
0: Oh, ini berarti misalnya mereka untuk magang itu bisa sampai berapa lama tuh, Mbak?
1: 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan. Yeah. Nah, itu kan ada 6 bulan tuh. Berarti emang sistemnya sama nih kayak orang-orang yang kerja, sebulan sekali dapat gaji atau pas akhirnya aja?
1: Enggak, sebulan sekali dapat gaji.
0: Oh, wow.
1: Jadi jangan salah Mbak Adel. Hmm. Mereka ada jurnal harian kalau kami buat. Kalau mereka tidak mengisi jurnal harian atau progres pekerjaan setiap hari, mereka nggak dapat gaji dan approval oleh mentor itu sangat perlu.
0: Oh gitu.
1: Jadi jangan sakit ya. Betul. Kalau apa kalau di pegawai itu adalah SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Kalau teman-teman magang juga ada kurikulumnya, kemudian ada penilaian jurnal hariannya, begitu.
0: Oh, wow, tahun berdua. Beneran kamu dilatih sebenarnya untuk masuk ke dunia kerja ya di sini ya, Mbak Indri. Iya. Jadi jangan lewatin kesempatan kamu yang belum buat akunnya. Ini masih ada kesempatan ya, Mbak ya.
1: Masih ada kesempatan.
0: Okay. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sempat kepikiran kayaknya yang lulus tahun ini aja deh, eits, asalkan belum satu tahun lewat ya Mbak ya, kamu masih bisa mendaftar. Tapi kalau ternyata mereka ini lulusnya, misalnya lulusnya ada yang di bulan September, dan ini kan udah bulan September, ini masih bisa ikutan nggak Mbak?
1: Teman-teman dicoba saja, dicoba saja, karena kalau kita tinggal 3 berarti kan tanggal 3 September tahun 2025 kan mereka lulusnya. Jadi teman-teman dicoba saja, karena saya tidak tahu nih akun peserta nih, begitu. Jadi saya tidak tahu seberapa. Kemudian tadi ada yang mungkin ada yang bertanya Mbak Adel, apakah harus harus apa, ijazah, sudah ijazah atau transkrip nilai? Ternyata SKL tuh boleh.
0: SKL tuh boleh juga,
1: iya,
0: Mbak.
1: Yang penting sudah dinyatakan lulus oleh Kemendikti.
0: Jadi SKL kamu masih bisa teman pradua. Jadi sebenarnya banyak jalannya ya, ternyata ya.
1: Banyak.
0: Kalau kamu penasaran, mau tanya-tanya lebih lanjut, bahkan juga dari kantor hukum Kanwil Tanjung Pinang ya Mbak ya, berarti ya. Nah, ini bisa tanya-tanya di Instagram juga nggak? Mungkin mereka pengen cari tahu informasi lebih lanjut. Mereka bisa kemana nih Mbak?
1: Oh, boleh sekali. Kami punya Instagram, TikTok, kemudian di Facebook. Silakan teman-teman, jika teman-teman membutuhkan informasi, ini juga sudah terinformasi di lamannya Instagram kami di Kementerian Hukum. Silakan teman-teman Produa dan sahabat pengayoman bisa mengakses Instagram dan tanyalah sebanyak-banyaknya. Akan kami jawab.
0: Tuh, nggak apa. Bapak tanya aja teman Pradua. Masa tanyanya ke AI mulu ya Mbak ya? Tanya langsung dong di Instagram. Wow, seru ya ternyata. Nah, tadi kan kita secara gak langsung sebenarnya bahasnya terkait syarat-syarat juga nih Mbak. Itu kan baru di awal aja. Tapi masih ada juga gak sih persyaratan yang teman Pradua ini perlu tahu nih ketika mereka mau mendaftarkan diri?
1: Oke, setelah teman-teman magang punya akun, akunnya sudah hijau, kemudian uploadlah atau unggah CV. Jadi CV-nya tunjukkanlah apa sih di CV itu teman-teman, karena kami melihat dari CV, sertifikat-sertifikat yang teman-teman magang punya, pengalaman-pengalaman yang sudah pernah magang atau sudah pernah bekerja, mungkin selama kurun waktu satu tahun ini pernah kerja dan sebagainya, teman-teman silahkan mengunggah. Deskripsikanlah diri teman-teman di akun tersebut.
0: Iya,
1: jadi CV, pengalaman, CV, sertifikat itu diunggah, karena kami akan menseleksi dari situ.
0: Ya, yang pertama akun yang paling utama banget ya Mbak ya. Habis itu CV. Nah, CV ini kan mungkin teman Pradio juga akan bertanya nih Mbak. CV itu kan ada banyak banget nih. Nah, mereka tuh perlu buat CV yang kayak gimana nih Mbak?
1: Kalau di pemerintahan teman-teman silakan deskripsikan diri saja. Kami tidak ada template yang seperti apa gitu, tidak ada. Tapi teman-teman silakan mempertunjukkan lah
0: ya.
1: Diri teman-teman di CV itu. Deskripsikanlah diri teman-teman seperti apa, kemampuannya apa, bisa berbahasa Inggris, bahasa apapun, menulis dan sebagainya, dan pengalaman-pengalaman yang sudah didapat selama kuliah, organisasi apapun, silakan teman-teman unggah di situ, karena kami akan melihat dari situ juga. Selain IPK.
0: Jadi ibaratnya nih teman Pradua, mainkan marketing kamu
1: tunjukkan, pasarkan diri.
0: Pasarkan diri kamu. Jadi tertarik nih, cus, biar kamu bisa terseleksi teman Pradua. Ada lagi nih Mbak?
1: Kemudian teman-teman, jika jangan salah Mbak Adel, nanti kalau sudah teman-teman direkrut nih, ada juga nih yang mundur nih.
0: Nah, kok bisa?
1: Nah, setelah direkrut kemarin kami 29, 3 orang mengundurkan diri.
0: Okay, mengundurkan diri.
1: Iya, sebelum masuk nih, sebelum masuk mereka sudah mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Mungkin sudah mendapat pekerjaan dan juga domisili. Kami mungkin teman-teman aku, kami dari luar, sebenarnya kami melihat pertama kali adalah IPK. Kemudian dilihatlah teman-teman domisili. Jadi teman-teman kalau dari jauh-jauh dengan UMK 3.800 harus kos, makan, kemudian transport. Nah, itu sebenarnya ada beberapa dari kami batch 1 2025 yang dari Sumatera Barat, dari Medan karena taunya mereka adalah di Batam. Tapi Tanjung Pinang, tapi mereka tetap dilalui selama 6 bulan itu. Sebenarnya kalau untuk pengalaman bolehlah ya, begitu. Tapi kalau untuk bener-bener yang 3.800 loh kita harus sewa kos-kosan,
0: transport. Belum lagi
1: jadi
0: biaya
1: dipikirkan, dipikirkan kembali kalau teman-teman mau melamar di Tanjung Pinang. Tapi dengan senang hati sih kami, gitu. Dengan senang hati siapapun, siapapun. Tapi memang melihat dari 15 orang ini memang sudah banyak yang dari luar juga nih, gitu.
0: Okay, jadi bukan berarti kamu tidak diterima, tapi lebih diharapkan kamu untuk dipikirkan. Kamu oke enggak? Iya. Kita mah enggak apa-apa, kita open aja
1: open
0: ya, Mbak ya.
1: Siapapun yang diterima.
0: Okay. Itu dia teman kedua.
1: Kalau mengundurkan diri, nanti teman-teman di batch selanjutnya sudah tidak bisa terblokir akunnya.
0: Ah, ada sanksinya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Berarti dia tidak bisa mendaftarkan lagi di batch berikutnya.
1: Berikutnya, betul.
0: Ada sanksi yang lain lagi, Mbak?
1: Oh, tidak ada.
0: Oke. Okay.
1: Tapi jangan salah juga, jika teman-teman sudah berjalan nih selama 2 bulan, teman-teman boleh nih sambil melamar kemana saja. Jadi teman-teman di tengah-tengah teman-teman sudah diterima di program pemagangan, terus teman-teman ada pekerjaan, dipersilahkan. Dan perhitungan pembayarannya juga perhitungan sesuai dengan kehadiran pada jurnal hariannya teman-teman Pro2 dan sahabat pengayoman.
0: Jadi nggak apa-apa banget ya mereka ikut tapi di pertengahan jalan keluar karena Mbak ini saya dapat panggilan untuk kerja. Diperbolehkan untuk keluar ya Mbak?
1: Diperbolehkan.
0: Itu nggak akan kena sanksi itu berarti tuh Mbak?
1: Kalau yang berhenti di tengah-tengah saya kurang tahu ya karena di selama batch 1 2025 kami belum ada yang mengundurkan diri di tengah-tengah. Okay.
0: Ya tapi pokoknya teman Pro2 ini secara langsung pokoknya kamu dapat ilmu. Udah gitu kamu mau keluar lagi karena ada pekerjaan juga gak apa-apa. Boleh. Kamu gak dikasih nganggur loh, itu
1: iya,
0: keren loh. Jadi manfaatkanlah kesempatan kamu ya di magang kali ini batch 2 ya Mbak ya ternyata
1: batch 2,
0: ya. Seru banget. Magang selama 6 bulan. Nah kalau kita tuh biasanya pasti di akhir itu kan kayak ada laporan kerja, terus mereka harus bikin kayak bukan skripsi ya, tapi yang laporan yang tebal itu. Kalau dulu tuh ada magang yang kayak gitu yang pernah ada ikutin, yang magang Kampus Merdeka. Nah kalau di pemagangan yang seperti ini, mereka juga ada bikin laporan akhirnya juga gak Mbak?
1: Tidak, tapi mereka akan dinilai setiap bulannya, setiap bulannya oleh mentor ya untuk approval gaji mereka. Jadi ada disiplin, kepemimpinan, inisiatif, itu kan dinilai setiap bulan. Jadi setelah mereka dinilai oleh mentor, kalau tidak salah ada 5 poin kalau tidak salah yang harus dinilai: kepemimpinan, disiplin, kerjasama dan sebagainya. Itu dinilai oleh mentor, kemudian dideskripsikan apa kurangnya di laman mentor, kemudian baru bisa di approval untuk gaji mereka.
0: Ya teman Pro2, jadi semuanya benar-benar dilatih. Nantinya gaji kamu akan keluar ya sesuai apa yang kamu lakukan tadi. Seru ya ternyata. Banyak banget nih pastinya teman-teman yang pengen ngedaftar, tapi kamu gak perlu khawatir. Tadi juga dari Mbak Indri udah kasih tahu persyaratannya apa aja ya, syarat-syarat yang bisa kamu lengkapi. Ini aduh sambil baca-baca komen juga nih ya. Keren Mbak Indri dari Muhammad Prima Dendi.
1: Terima kasih.
0: Terus juga ada Nurah Derina. Thank you infonya Bu Indri. Hai. Terus juga ada Reza Zufuri. Zurufi, mantap Bu Indri, luar biasa. Wow, banyak nih ya ternyata. Terus juga ada Tegar Ahmad yang kasih emot-emot api dan it's me, me. Hai, hai dong Bu Indri. Ya,
1: Tegar itu magang batch 1.
0: Oh, magang batch pertama.
1: Iya.
0: Wow, ini ada Tio Dwiyan Permana.
1: Iya.
0: Oke, ternyata tuh teman pradua. Kalau ternyata anak magangnya masih lengket, masih kayak hai hai hai hai, itu berarti tempat magangnya asik loh, percaya deh.
1: Oh, asik banget.
0: Iya kan Mbak Indri ya, karena masih klop walaupun sekarang udah gak magang lagi, iya. Ibaratnya udah gak ketemu lagi ya Mbak Indri ya, tapi tali silaturahminya itu tidak terputus. Oke, kita break bentar ke lagu, nanti kita juga masih ngebahas karena masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa mewakili teman pradua juga.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanju.

0: Masih barengan sama Adel dan juga Mbak Indrini di If Talk Teman Pre-2. Masih semangat pokoknya, walaupun sebenarnya ini besok tuh udah libur ya Mbak ya?
1: Iya, Sabtu.
0: Asik, Mbak Indri libur atau belum Mbak? Tapi thank you banget karena Mbak Indri udah bersedia loh datang jauh-jauh ke Pre-2 malam ini lagi. Nah Teman Pre-2 juga pastinya kamu happy akhirnya pertanyaan-pertanyaan kamu yang mungkin bingung nih mau tanya kemana gitu kan, malam ini mungkin udah dijawab ya, karena gak hanya khusus untuk kamu yang pengen magang di kantor Kementerian Hukum aja, tapi juga untuk di magangnya tuh di tempat-tempat lain, kayak termasuk akun, ternyata itu permasalahan yang biasa ya Mbak ya ternyata ya. Nah Mbak Indri, boleh gak sih kalau Adel nanyanya ini biasanya kalau orang masuk kerja kadang itu kan suka dibilangnya, oh iyalah dia masuk situ kan ada itu. Nah tapi kalau magang kayak gini sempat ada isu yang kayak gitu juga nggak Mbak?
1: Oh banyak.
0: Oh, masa?
1: Banyak, tapi Mbak Adel boleh tanyakan kepada teman-teman magang nih yang B1 yang sekarang berjalan nih. Gimana sih mereka kenal sama siapa sih?
0: Iya gitu. Karena kan biasanya tuh ada orang-orang yang suka ngomongnya kayak gitu kan Mbak ya. Iya. Padahal magang kan ada seleksinya ya Mbak.
1: Ada. Dan kebetulan kami meranking dulu Mbak Adel nih, IPK tertinggi nih. Kemudian pengalaman-pengalaman seperti tadi deskripsikanlah teman-teman di dalam akun tersebut.
0: Oke, manfaatin.
1: Ya sama tadi, marketingkanlah diri. Nah, kebetulan nih Mbak Adel, di batch pertama kemarin tidak mensyaratkan untuk wawancara nih.
0: Oh,
1: di pemerintah ya, tapi di batch kedua ini akunnya penyelenggara ada nih pilihannya untuk wawancara online atau offline.
0: Oh.
1: Ya, jadi ini agak tantangannya beda nih untuk penyelenggara sendiri dan untuk teman-teman magang. Kalau di swasta mungkin udah biasa kayak telepon untuk wawancara dan sebagainya. Di kami baru batch kedua ini ada menu untuk wawancara mau online atau offline.
0: Oke, okay. Nah tadi kan Mbak Indra sempat bilang kita yang penyelenggara juga agak deg-degan nih. Nah, kenapa deg-degan juga Mbak ketika ada wawancara kayak gini?
1: Kami ini baru pertama kali nih ada mensyaratkan wawancara nih Mbak. Jadi kemarin itu mungkin batch 1 teman-teman, kok ini kok nggak dipanggil sih seperti swasta? Nah itu karena kami kemarin tidak disyaratkan untuk wawancara. Jadi si penyelenggara magang itu seleksinya diserahkan kepada penyelenggara magang. Nah kemarin sekarang sudah ada menunya dari Kemenaker nih. Sekarang sudah dipatok nih sama Kemenaker nih, harus ada wawancaranya. Jadi persiapkan diri teman-teman juga, selain akun-akun yang harus mendeskripsikan diri teman-teman di akunnya teman-teman untuk mendaftar.
0: Oke, jadi persiapkan diri kamu secara langsung ya, wawancara, interview cenah. Oke, dan juga nih Mbak Indri, ternyata kita udah masuk di akhir acara. Udah seru banget tadi kita ngobrol ya, dan teman Pre-2 juga mungkin pertanyaan-pertanyaan kamu sudah dijawab, tapi ada satu pertanyaan lagi sebelum closing statement. Okay. Boleh nih ya Mbak Indri ya. Ada kemungkinan gak kalau teman-teman nanti gini setelah mereka selesai magang nantinya bisa lanjut untuk kerja di Kementerian Hukum? Karena kan kalau swasta mungkin ada nih. Nah kalau di mereka ikut di pemerintah itu ada gak Mbak?
1: Kalau di pemerintah teman-teman tidak seperti swasta. Jadi kalau nanti kami membuka CPNS baru teman-teman bisa bergabung.
0: Oke.
1: Jadi tetap saja harus tes CPNS karena kami tidak ada honorer untuk honor kantor gitu, tidak ada. Jadi teman-teman kalau memang di 6 bulan ke depan ini teman-teman tidak atau belum pekerja, jadi teman-teman ya nanti per 10 Februari 2027 stop di situ untuk batch pertama gitu. Tunggu siapa tahu nanti di akhir tahun ini ada CPNS atau tahun depan. Nah teman-teman kalau mau bergabung dengan Kementerian Hukum ikut tes CPNS.
0: Oke,

0: Oktober 2. Lengkap ya berarti ya. A sampai Z pokoknya udah kita bahas tadi teman pra 2. Dan juga terima kasih banyak Mbak Indri atas sama waktunya. Sama, boleh closing statementnya Mbak Indri buat teman pra 2.
1: Oke, teman pro 2 dan sahabat pengayoman, selamat untuk mencari pengalaman baru di Magang Hub Kementerian Tenaga Kerja, khususnya di kantor wilayah Kementerian Hukum. Dan teman-teman cari pengalaman menarik, jejaring, kemudian benefit-benefit lainnya, mentor yang profesional, dan sertifikat-sertifikat belum kita bahas tadi loh. Kita dapat sertifikat juga dari Kemenaker dan dari Kementerian Hukum untuk teman-teman magang yang bisa menambah portofolio teman-teman magang. Sekian Mbak Ada, terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Indri. Wow, seru banget buat magang teman pra 2. Dan jangan lupa kamu ikut ya Magang Hub kali ini, karena benefitnya tuh ada banyak selain uang saku. Bahkan tadi Mbak Indri juga terakhir sempat ngasih tahu kalau kamu juga bisa ngedapatin sertifikat nih buat nambahin lah portofolionya teman pra 2. Kan mantep tuh. Pengalaman kamu apa aja? Magang nih di Kemenkum. Iya kan Mbak ya? Oke, terima kasih banyak Mbak Indri.
1: Terima kasih Mbak dan pra 2.

0: baik kamu.
1: Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang,
3: kamu lagi dengerin

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan galak kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?

0: Hah? Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng. Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini. Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang ini ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
1: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
2: Nih, aku buktinya.
0: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
2: Awas aja ya. Kok bilang kayak dulu lagi?
0: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
2: Biji.
1: Awas aja ya, Konggi.
0: Enggak lah, bagian aku juga udah.
1: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
0: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
1: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
0: Udah lah, nggak usah.
2: Langsung nih, luluh. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya nggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
1: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
2: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Ini sok jembat tuh ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh. Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya Nen. Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Silahkan.
2: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita nganterin dulu. Bentar si Anggi, ya kasihan tau.
2: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya.
2: Dia loh.
0: Mau.
2: Randy juga loh.
0: Gak mau.
2: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
0: mau.
2: Mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
0: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal? Ada motor dibandingin kamu naik ojol dulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

You're still listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai Sobat Radio, selamat malam. Selamat menikmati menikmati apa ya? Menikmati kalau besok tuh libur ya teman Radio. Cie-cie, besok libur nih. Jadi apa aktivitas kamu untuk besok teman Radio? Ya mungkin ada yang besok pergi mancing pagi-pagi atau pergi jogging kali juga ada teman berdua. Atau ternyata besok udah planning aja, namanya juga besok kan malam minggu deh. Ya, besok pengen jalan-jalan aja sih ceritanya. Tapi aku malam ini pengen nanyain sesuatu aja nih sama kamu teman berdua. Ya karena justru mendekati malam minggu itulah aku pengen bertanya. Mungkin ada yang ternyata malam minggu kali ini tuh ngerasa kosong. Karena biasanya dulu bareng, tapi kali ini ternyata udah gak bareng lagi. Udah pisah. Ada yang akhirnya belakangan ini ngerasa malam minggunya tuh flat aja sih. Dan kepikiran untuk ngeblokir atau nge-unfollow adalah salah satu cara yang menurut kamu cocok aja sih untuk bisa ngelupain dia. Tapi Adel tuh jadi penasaran deh, memangnya menurut kamu kapan sih waktu terbaik untuk benar-benar ngeblokir

0: Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Kok ngapa, Anggi?
1: Rara, aku lagi sedih.
0: Hah? Sedih kenapa? Rasanya tadi baru ketawa ngakak deh.
1: Aku lihat bos dengan ini.
0: Alamak, ini kan yang aku lihat tadi. Mulailah animasinya diinterogasi setelah ini.

0: capek deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Hai. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negative thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra, selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.

96,1 MHz RRI Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo. Buat kamu yang jam segini ternyata masih di jalan pulang, mungkin kerjanya baru kelar, atau yang jam segini ternyata kamu tuh masih di depan layar komputer kamu, laptop kamu, karena ada file skripsi yang ternyata belum kelar. Sedangkan penutupan ya, batas akhir pengumpulan skripsi itu sebentar lagi teman Prodo. Jadi tetap semangat ya. I feel you. Ini bulan-bulan mendekati buat wisuda dan juga sidang. Sidang dulu deh baru wisuda nih. Kadang tuh kita belum sidang, skripsi belum kita bikin, kita udah kepikiran ntar makeupnya mau sama siapa, terus kebayanya mau model kayak gimana. Suka itu kayak gitu ya teman Prodo. Skripsi dulu noh, kelarin teman Prodo. Dan juga hati kamu nih, pastiin kalau hati kamu tuh emang udah ready, gak hanya buat nyusun skripsi, tapi juga percaya gak percaya sih sebenarnya hati tuh ngaruh banget gitu loh teman Prodo waktu kamu nyusun skripsi. Ada yang akhirnya skripsinya tuh terbengkalai, ya karena ternyata hatinya tuh belum pulih. Jadi mungkin buat kamu yang belakangan ini harusnya waktunya bisa dimanfaatin buat ngerjain skripsi, tapi ternyata malah stalking dia dulu, mungkin kamu bisa ngejawab pertanyaan aku yang kapan sih waktu terbaik buat kamu unfollow atau blokir ya mantan kamu mungkin, atau seseorang yang emang ngeganggu pikiran kamu ya, mungkin di masa-masa lagi ngumpulin skripsi ya, lagi ngumpulin niat buat skripsi, karena mungkin dengan postingan dia tuh malah ngeganggu pikiran kamu, skripsinya malah gak kebikin tapi pikirannya malah ke dia.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50 ribu udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50 ribu. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Masih barengan sama Adele yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Gaul Malam-Malam, dan masih ditemani cerita nih ya. Oke, kalau tadi aku udah ngasih pertanyaan, berarti sekarang udah waktunya buat Adele ngebacain jawaban dari kamu juga nih. Adele nanya, emangnya kapan sih waktu yang tepat untuk meng-unfollow seseorang? Ya bisa jadi itu mantan kamu juga yang kamu unfollow, atau sampai kamu tuh ada di titik blokir aja deh, udah gak usah nanggung. Unfollow-unfollow masih bisa dilihat nih Adele. Di WhatsApp ini ada dari Intan yang ikutan gabung sama Adele ya. Hai Adele, kebetulan banget nih di tahun 2026 aku tuh udah mulai coba untuk ngekat off orang-orang yang menurut aku emang ya sepertinya gak cocok aja sih buat ada di sekitar aku. Sesimpel kayak aku upload story tuh aku gak mau punya rasa yang kayak ih ntar dikatain si ini gak sih, dia kan gini-gini soalnya. Nah aku udah mulai nge-unfollow orang-orang yang kayak gitu. Kalau kamu tanya sampai di titik unblock, ngeblokir itu ada atau enggak, untuk sekarang belum ada sih sampai di tahap blokir. Aku cuman yaudah aku unfollow, tapi aku gak berasa artis, aku tetap nge-remove. Nah itu dia teman pro 2. Ini emang termasuk etika sih kalau menurut Adele ya. Karena tuh kebanyakan ada orang, dia itu meng-unfollow seseorang, tapi ternyata ya orang itu kan gak tahu nih dia nge-unfollow. Jadi berasa artis gitu loh, followersnya tetap ada tapi followingnya yang berkurang. Kayak, hah? Yaudah sekalian di-remove aja gak sih? Atau di-block aja gitu kan. Gak apa-apa buat kamu nge-cut off seseorang selagi itu emang bisa bikin kamu lebih tenang. Setidaknya kamu juga jangan lupa kalau nge-unfollow ya kamunya juga jangan biarin dia follow kamu, kamu remove aja sekalian, oke? Okay?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Weh, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?
2: 92.1

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu salat lainnya. Padahal keutamaan salat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Ucapan itu seperti obat. Dosis kecilnya bisa menyembuhkan, tapi jika berlebihan bisa membunuh. Ali bin Abi Thalib.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya sangat senang bisa hadir untuk belajar dan berbagi ilmu dalam program Inspirasi Pagi. Dan teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang terlalu banyak pilihan jadi bingung sendiri. Nah, teman-teman tahu enggak sih hidup kita ini sekarang ibaratkan berada di sebuah restoran besar dengan menu yang sangat lengkap. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena di restoran ini menu apapun ada gitu. Bahkan itu semua terlihat menarik kalau kita mau makan yang ringan ya, pasti ada. Makan yang berat juga ada. Bahkan dessert yang menggiurkan itu juga ada tersedia gitu. Tapi ketika pelayan datang dan bertanya, mau pesan apa mas, mau pesan apa mbak, kita justru bingung sendiri gitu. Karena terlalu banyak menu tadi dan semua terlihat enak. Tapi kita gak tahu harus mulai dari mana dan harus pesan yang mana itu. Nah, begitulah gambaran hidup kita, terutama sebagai Gen Z yang hidup di zaman sekarang. Kita tumbuh di era yang penuh dengan pilihan, seperti pilihan jurusan kuliah yang semakin banyak, peluang kerja yang terbuka luas, internet yang memberikan informasi tanpa batas. Nah, sekali kita scroll TikTok atau Instagram, muncul nih konten tentang cara cepat sukses, pilihan karir yang menjanjikan, bahkan gaya hidup orang-orang yang kelihatannya wah banget gitu. Tapi ironisnya, semakin banyak pilihan, seringkali semakin besar pula rasa bingung dan khawatir yang kita rasakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan sekedar ajang coba-coba semua hal. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Tapi ketika kita terlalu sibuk melihat berbagai pilihan tadi, terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita sering kehilangan arah. Bahkan kita ragu untuk melangkah. Pastinya banyak dari antara kita yang mengalami fase seperti ini, bukan? Nah, contohnya kita ingin kuliah nih di satu jurusan, tapi melihat jurusan lain terlihat lebih menjanjikan gitu, sehingga kita kebingungan dan ragu. Kemudian ingin memulai bisnis, tapi kita takut gagal. Terus ingin fokus di satu bidang, tapi merasa tertinggal dan melihat teman-teman yang lain tuh lebih cepat dan sukses gitu. Nah, akibatnya kita terlalu lama berada dalam fase overthinking ini gitu, sampai lupa untuk benar-benar melangkah. Jadi kita tuh dipenuhi dengan rasa keraguan dan bingung. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, tepat, sungguh-sungguh, dan fokus. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, teman-teman, hadis ini memberikan pesan penting bahwa yang dicintai Allah bukan orang yang mencoba segalanya, tapi orang yang fokus dan bersungguh-sungguh pada apa yang dipilihnya. Dalam hidup kita, itu tidak perlu menjadi serba bisa, apalagi dalam semua bidang. Jangan mikirnya orang bisa multitalent, kita juga bisa begitu. Karena kita punya porsinya masing-masing. Kadang kita hanya perlu fokus pada satu jalan yang benar-benar kita inginkan dan istiqomah menjalaninya. Teman-teman, saat kita bingung di antara banyak pilihan, ingatlah bahwa kita tidak
0: harus mencari jawabannya sendiri. Allah memberikan kita cara untuk meminta petunjuk, yaitu melalui sholat istikharah dan doa. Rasulullah SAW mengajarkan istikharah untuk semua keputusan penting dalam hidup, bukan hanya soal jodoh. Nah, siapa nih yang mikir kebingungan nih mau cari jodoh, jadi istikharah, jadi mikirnya istikharah cuman cari jodoh gitu. Nah, tidak, tapi Allah sudah telah memberikan petunjuk yang lain juga melalui sholat istikharah. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuknya, itu Allah akan arahkan kita pada pilihan terbaik. Meskipun kadang jalan itu terlihat sederhana dan tidak populer, yaitu bukan suatu masalah. Yang penting kita bisa menemukan jalan tersebut. Nah, hidup dengan banyak pilihan memang sebuah anugerah. Namun, itu juga ujian. Ujian apakah kita bisa memilih dengan bijak, fokus dengan sungguh-sungguh, dan tidak terjebak dalam keraguan terus-menerus. Ingat, banyak pilihan bukan berarti semuanya harus dipilih. Kadang keputusan terbaik adalah berani berkata ya pada satu jalan dan berkata tidak pada hal-hal lain yang hanya membuat kita ragu. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah, mulai hari ini mari kita belajar untuk tidak terus-menerus terjebak dalam kebingungan. Beranilah melangkah, beranilah untuk fokus. Yakinlah bahwa selama kita menggantungkan pilihan kita kepada Allah, maka Allah tidak akan menyesatkan kita. Allah akan bantu kita. Percaya sama Allah. Nah, teman-teman bisa berdoa, saya juga bisa berdoa, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang terbaik dalam setiap pilihan hidup kami. Jauhkan kami dari kebingungan dan keraguan, dan tetapkanlah hati kami pada keputusan yang Engkau ridhoi. Amin. Sekian dari saya, semoga ilmu yang telah saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman-teman Pro 2 bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Pinang, kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si kris QRIS ini? Bacanya kris atau QRIS sih sebenarnya? Tahu gak sih? Pembacaan yang benar itu kris, bukan QRIS. Jadi, QRIS itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. QRIS sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum QRIS, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya QRIS, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. QRIS mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, QRIS digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, QRIS kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ariati Jumat 4 September 2026. Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Ceritanya mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tak terduga dan kejam. Dalam kisah ini, Supergirl melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seorang gadis alien muda bernama Rutia. Keduanya memburu Cream of the Yellow Hill setelah dia membunuh ayah Rutia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.
4: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9.02 kami 1 Pradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys, semoga hari ini semakin menyemangati kamu ya, dengan cuaca kita pagi ini yang sebenarnya sih bikin mager jujur. Agak mendung sih sedikit itu Om Pradua. Nanti kita bakalan updatein kamu juga deh dari bmkg.go.id kayak gimana perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga apapun cuacanya kamu tetap semangat, terdukung dan tetap happy barengan sama kita ya. Ini Wulan udah siap untuk updatein kamu dulu Om Pradua dengan informasi-informasi yang lagi viral di media sosial. Kemarin kamu ingat gak sih ada postingan tentang orang hutan yang diketemukan dalam kondisi lemas sampai dia tuh pingsan. Bahkan ketika ada manusia yang relawan ya mau mendekati si orang hutan ini, dia tidak bergerak sama sekali. Biasa kan kalau misalnya orang hutan ngelihat ada manusia gitu kan, ya pasti ya minimal ada gerak, takut-takut lah gitu. Ini saking udah lemasnya Tom Pradua, dia nggak bergerak sama sekali. Jadi updatean terbarunya adalah setelah mendapatkan laporan masyarakat sekitar jam 7 pagi, BKSDA Kalimantan Barat tuh bersama dengan YIA RRI itu segera melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama berupa terapi oksigen serta cairan intravena. Sekitar jam 11:30 waktu Indonesia Barat, ya, orang utan yang bernama Sampurna dibawa ke pusat rehabilitasi YARI untuk dapat perawatan intensif. Tapi kondisinya terus memburuk nih sampai sekitar jam 2 siang ketika pernapasannya semakin dangkal dan saturasi oksigen tidak terdeteksi. Tim kemudian melakukan CPR tetapi Sampurna akhirnya dinyatakan mati pada pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Aduh merinding guys. Hasil nekropsi pada 1 September menunjukkan perubahan patologis di sejumlah organ terutama paru-paru, jantung sama ginjal. Ya kalau ditanya karena apa, paparan asap diduga menyebabkan gangguan dari fungsi paru-paru sampai kekurangan oksigen akut yang kemudian berkontribusi terhadap gangguan kardiovaskular dan kematiannya.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Tuh, Bradu, let's go. Kita update dulu perakiran cuaca hari ini untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi, cuaca diperkirakan cerah dan di jam 10 berubah menjadi berawan dengan suhu 29 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kecepatan angin 17 naik ke 18 km per jam dan arah angin dari tenggara. Lanjut dari jam 11 sampai jam 2 siang, cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga cerah, teman Pradu. Suhunya 32 derajat Celcius, naik ke 33, kemudian turun ke 31 derajat Celcius. Kecepatan angin 19 km per jam, naik ke 20 km per jam, dan arah angin juga masih dari tenggara. Lanjut lagi, teman Pradu. Dari jam 3 sampai jam 6 sore, cuaca diperkirakan cerah berawan dan juga cerah. Suhu 30 turun ke 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 20 turun ke 18 km per jam. Arah angin juga masih dari tenggara. Dan untuk nanti malam, sepanjang jam 7 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan cerah. Suhunya juga stabil 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 18 turun sampai dengan 9 km per jam. Arah angin dari tenggara berubah menjadi dari arah timur.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pra 2 FM Tanjung Pinang Hits Music Station. Yo, selamat pagi teman Pra 2. Good morning. Ini hari Sabtu ya guys. Jadi memang kalau memang hari Sabtu itu vibesnya beda ya sama weekend. Ya sama weekend, sama weekday. Karena kalau misalnya di Jalan Ahmad Yani Kilometer 4 Tanjung Pinang biasanya kan one way, rame itu ya. Kalau udah hari Sabtu, hari Minggu, udah deh. Kayak yang lewat, alhamdulillah tak lewat, nasib lah. Bener-bener yang kayak sepi banget teman Pra 2. Tapi untuk kamu yang tetap semangat hari ini harus bekerja, semoga kegiatannya lancar, urusannya lancar, cuacanya juga bikin kamu makin happy ya. Kita lanjut lagi untuk updatein kamu guys dengan yang lagi happening di media sosial. Adalah cerita yang menurut aku ini aduh agak bingung ya. Jadi ternyata gini teman Pra 2, adalah ceritanya 3 kakak adik beradik. Mereka ini menggugat ayah kandung ke pengadilan agama, tuntut nafkah 700 juta yang belum terpenuhi. Jadi mereka adalah 3 mahasiswa di Palembang yang menggugat ayah kandungnya MA ke pengadilan agama Palembang, dan melalui kuasa hukum mereka tuntut nafkah masa lalu lah, itu sebesar 700 juta rupiah. Jadi A diketahui merupakan ASN yang sekarang ini menjabat sebagai PLT Lurah Pelaju. Nah, gugatan ini diajukan karena nafkah dari sang ayah dinilai tidak mencukupi sejak perceraian 6 tahun lalu, terlebih saat ketiganya mulai kuliah dengan kebutuhan hidup dan pendidikan yang meningkat. Nah, selain biaya kuliah, gugatan dipicu kendala fasilitas dasar termasuk masalah BPJS dan terhambatnya akses KIP kuliah. Kondisi ini membuat mereka memilih menempuh jalur hukum untuk menuntut hak finansial. Nyesek gak sih? Tapi ini tolong Pra 2. Di berita lain, anaknya klarifikasi bapak ibunya itu bercerai karena bapaknya itu selingkuh. Kalau benar anak-anak gak dikasih nafkah, makan, dan sekolah, tindakan mereka gak salah. Itu bukan soal uang, tapi masih mau kasih pelajaran ke bapaknya dan semua orang di Indonesia bahwa secara hukum Islam bapak wajib memberikan nafkah makan dan sekolah anak-anak kandung minimal SD sampai SMA. Kalaupun bapaknya PNS gaji cuma 5 juta, ya lembur, dagang, nafkah tetap wajib. Konsekuensi POV-nya harus tetap sesuai hukum syar'i. Kalau sekarang bapaknya udah tua dan ada harta, boleh dituntut sewajarnya. Ada 700 juta wajar untuk nafkah 3 anak 20 tahun, gak besar. Dan jika setelah membayar nafkah masih ada sisa harta, kalau bapaknya meninggal, anak-anak kandung tetap ada hak waris. Aduh. Ya gitu guys ya. Kalau soal ini memang tidak bisa kita tahu mana benar mana salah. Ini salah benar lah. Ya semoga ini deh kedepannya ada solusi terbaik lah untuk kedua belah pihak. Satu, dua, tiga, empat. Untuk keempat belah pihak ya. Jadinya kalau bisa sih jangan sampai ada jalur hukum. Kalau bisa sih baik-baiklah diurus secara kekeluargaan. Toh ini juga masalah keluarga ya guys ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia.